0: publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
1: Sudah mendatangi kantor ICW ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data, sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
0: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansa dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansa. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
3: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juni 2026 KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
4: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansa memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
5: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur bahwa sementara kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
6: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga

0: juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
1: Rencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja, semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
2: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
1: Diperbaiki pasca bencana.
2: Iya, prioritas yang paling prioritas.
1: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
2: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
1: Evaluasi
2: untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
1: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
2: Memperbaiki ya Pak. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
1: Anggaran sudah ada. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
2: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
1: Ya?
2: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
1: Anggarannya untuk semua itu sekitar
2: 10 triliun ya Pak?
1: Ya, 10 T.
0: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
2: Kita menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
0: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
4: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
5: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
4: DPP ini kalau bisa ya kita naikkan. DPP. Enggaknya sekretaris mumpung. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan-kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja-belanja dan kemarin teman-teman pokernya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti tapi dilihat dari paparannya kan ya kayak gitu.
5: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi, bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
6: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
7: ada hijaunya.
6: Ada hijaunya, ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini. Yang namanya kecukupan, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan ancap APK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
5: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
3: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
8: Bagaimana menggerakkan kembali

0: perkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Nasery, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
1: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
2: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
1: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan poin yang kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaannya di Kota Palangkaraya. Yang mana tujuan utama daripada pramukaan.
0: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
3: Gerakan pramuka ini kan tidak lagi, tetapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Saya kira gerakan pramuka seyoganya mengikuti perkembangan zaman.
0: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat khususnya perempuan melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Ustia melaporkan selengkapnya.
5: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
6: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
5: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
7: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang kita menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
5: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Usnia melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
8: laporan khusus.
9: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
10: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
9: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
10: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
11: Strategic competition is happening. Energy and food systems are under strain.
12: Persaingan strategis semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
11: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
10: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
13: During the meeting, we adopted important documents, including.
14: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
13: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
10: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerjasama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda baru saja mengupdate beberapa informasi teraktual dalam penyampaian Warta Berita Sentra Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di Pro 1 dari Gorontalo.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RI.

0: Hei kamu yang lagi cari kampus, jangan sampai kelewatan info penting ini loh. IAIN Sultan Ahmad Gorontalo kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur lokal mandiri. Mulai 6 Juli sampai 27 Juli 2026. Pendaftaran tanpa biaya pembangunan loh. Pilihan fakultasnya ada Tarbiyah dan Keguruan, Syariah, Usuluddin dan Dakwah, serta Ekonomi dan Bisnis Islam. Semuanya sudah jenjang S1, S2, dan S3. Tersedia juga beasiswa KIP, Pemda, Baznas, Bank BNI, Cahaya Mandiri, dan Bank Indonesia. Fasilitas pendukungnya lengkap, info pendaftaran hubungi 0812-4413-0019 atau 0811-4397-979. Info lebih lanjut kunjungi website pmb.iaingorontalo.ac.id atau email pmb@iaingorontalo.ac.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ahmad Faisal MAG, Rektor IAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo, dengan bangga menyambut kedatangan adik-adik calon mahasiswa baru di kampus dengan akreditasi unggul. Jadilah generasi awal yang menjadi saksi transformasi IAIN menjadi UIN. Insyaallah masa depan cemerlang menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Terima kasih pendengar Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. 40 menit saat ini dari jam 8 pagi. Pendengar, selamat pagi dulu untuk Anda yang barusan tuning bergabung bersama kami di kanal terestrial 101,8 MHz yang juga bisa Anda akses melalui platform digital kami di RRI Digital. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kembali memperbarui beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id. Pendengar, Kementerian PPN Bappenas menegaskan perlindungan anak di ruang digital menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kebijakan ini telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN melalui pemenuhan hak-hak anak. Perlindungan anak ini sendiri di ruang-ruang digital memerlukan kebijakan yang terpadu, implementasi berkelanjutan, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, di mana regulasi sebagai payung hukum telah tersedia, namun pelaksanaannya membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah hingga masyarakat. Pemerintah sendiri telah memasukkan perlindungan anak di ruang digital sebagai salah satu prioritas dalam rencana kerja pemerintah RKP 2027. Selain itu juga literasi digital anak, pendampingan keluarga dan pengawasan orang tua dinilai menjadi fondasi penting untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan di dunia maya. Perlindungan anak dari kekerasan digital hanya dapat berhasil melalui keterlibatan pemerintah, keluarga, sekolah, dan juga masyarakat, serta anak itu sendiri. Dan Kemen P3A bersama sejumlah kementerian dan lembaga telah menjalankan berbagai program untuk menghapus kekerasan terhadap anak. Sebelumnya, Kementerian PPN Bappenas telah mengintegrasikan sistem perlindungan anak ini ke dalam kebijakan prioritas RPJMN 2025-2029. Bertujuan memperkuat upaya pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan yang salah, serta penelantaran anak secara komprehensif. Di tema Hari Anak Nasional 2026 juga menegaskan pentingnya melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, perundungan, penelantaran, perkawinan anak, hingga ancaman di ruang digital, di mana puncak peringatan HAN sendiri melibatkan anak sebagai peserta sekaligus aktor utama dalam setiap kegiatan, dan harapannya ini bisa segera untuk diintervensi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan, bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Rendering Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Cek fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Jauh sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno sudah lebih dulu menciptakan papirus, sebuah inovasi revolusioner dalam sejarah pengetahuan manusia. Papirus dibuat dari batang tanaman Cyperus papyrus yang tumbuh di sepanjang Sungai Nil. Batang ini dipotong tipis, disusun silang, dikeringkan hingga membentuk lembaran ringan namun kuat. Berbeda dari lempeng batu atau tanah liat, papirus mudah dibawa, disimpan, dan ditulis dengan tinta, menjadikannya media ideal untuk dokumen, surat, dan catatan media hingga kitab keagamaan. Dengan adanya papirus, administrasi negara, ilmu pengetahuan, dan sastra bisa berkembang pesat. Inovasi ini menyebar ke Yunani dan Romawi, menjadi fondasi budaya tulis dunia selama ribuan tahun. Tanpa papirus, sejarah mungkin tidak akan pernah terdokumentasi dengan jelas.
0: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

0: soal membangun imajinasi dan kreativitas anak melalui buku. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital hari ini, anak-anak kini terasa lebih akrab dengan gawainya dibandingkan dengan buku. Padahal buku bukan hanya menjadi sumber pengetahuan semata, tetapi juga jendela yang membuka ruang imajinasi, ruang kreativitas, serta kemampuan berpikir kritis sejak usia dini. Lalu bagaimana cara menumbuhkan kecintaan anak terhadap buku di tengah gemburan dunia digital, dan sejauh mana membaca buku ini mampu membentuk imajinasi serta kreativitas mereka? Di pagi ini kita sudah bersama di studio RRI Net ada beberapa narasumber, diantaranya penulis buku cerita anak Sulhadani Sultan. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Nanti bisa lebih dideketin gitu, nggak apa-apa, biar biar lebih jelas gitu kedengarannya. Ini saya manggilnya apa ya, biar lebih akrab?
1: Kak Dani aja.
0: Kak Dani, iya. Oke, terima kasih Kak Dani sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi ini. Kita juga bersama dengan Fitri Fatia Paramita Kinanti, pegiat literasi. Iya. Hai, apa kabar? Anda
1: baik.
0: Ini berseliweran di mana-mana gitu ya. Pagi hari ini ternyata dengan saya juga lagi. Wow,
1: Alhamdulillah. Makanya ini suatu kehormatan bagi saya.
0: Masya Allah, terima kasih loh kakak-kakak cantik ini sudah bersama kami di pagi hari ini membincangkan soal membangun imajinasi dan kreativitas anak melalui buku. Saya mau langsung ke Kak Dani terlebih dahulu. Sejauh mana kreativitas anak itu bisa didapetin dari buku gitu di saat sekarang yang metode belajarnya kayaknya ketergantungannya dengan gawai itu luar biasa nempel gitu. Masih worth it kah Kak Dani sebagai seorang penulis buku dengan kehadiran buku-buku yang hari ini boleh dibilang apa ya, secara visualnya pun dirasa masih kurang, lebih banyak ke dalam bentuk teks, atau apa yang terjadi dalam dunia literasi kita menurut pandangan Kak Dani sendiri sebagai seorang penulis?
1: Ya, jadi kalau menurut pandangan saya ya, memang kita sekarang ini kita memang tidak bisa lepas ya yang namanya dari teknologi. Kita juga tidak bisa pungkiri itu. Namun teknologi ini kan ada bercabang ya, ada negatif side-nya dan juga ada positif efeknya kan gitu. Hanya saja kalau untuk anak-anak, kami yang sebagai penulis ini memang agak sedikit ini ya sebenarnya. Dan caranya itu seperti apa ya, kita berusaha untuk bagaimana cerita itu dibuat semenarik mungkin dengan visualisasi yang seharusnya memang mengikuti perkembangan gitu. Jadi kita harus pintar-pintar nih sebagai penulis cari gitu ilustrasi-ilustrasi yang seperti apa yang anak-anak ini yang sekarang ini yang mereka sukai seperti itu. Misalnya, dan juga harus lebih banyak warna sih sebenarnya. Apalagi kan kita juga harus sebagai penulis khususnya cerita anak itu harus bisa membedakan kategori-kategori gitu. Jadi misalnya jika kita mau menulis buku cerita anak yang khusus untuk pembaca dini, ya pastinya ilustrasinya itu yang akan lebih banyak bermain di situ. Karena dibandingkan dengan anak-anak yang sudah bisa membaca.
0: Tapi kalau dalam pengalamannya Kak Dani sendiri membuat atau menghasilkan satu karya buku gitu ya untuk anak-anak, ketika menciptakan ketokohan gitu ya dalam sebuah buku cerita, yang Kak Dani lihat itu apakah yang relate dengan apa ya, aktivitasnya anak-anak sehingga itu dituangkan dalam sebuah buku, atau bagaimana Kak Dani untuk evaluasi kemudian mengasesmen dan akhirnya menerbitkan sebuah buku?
1: Ya, jadi kalau sepengalaman saya, segala cerita yang saya tulis itu berkaitan dengan kehidupan anak-anak. Sebenarnya masalah atau lingkup cerita anak-anak itu sebenarnya sederhana, hanya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya mereka kehilangan pensil dan itu bisa diangkat jadi sebuah cerita, dan itu bagaimana mereka kita angkat supaya di mana anak-anak bisa melatih emosi mereka, atau misalnya caranya problem solving untuk menemukan pensilnya itu seperti itu. Jadi semuanya ceritanya sebaiknya itu berkaitan dengan kehidupan

0: atau dengan temannya, hal-hal yang dengan orang tuanya, seperti itu.
1: Tapi apa yang menyebabkan anak-anak kurang tertarik gitu dengan buku, sehingga orang tua pun juga enggan untuk memberikan stimulan-stimulan dalam lingkungan keluarga ini sebagai pembentukan karakter melalui cerita-cerita anak gitu, cerita buku-buku cerita anak. Apakah memang kurang menarik itu buku-buku kita sehingga orang tua juga tidak ikut terlibat gitu dalam dunia literasi anak?
0: Iya, sebenarnya kalau dibilang bukunya kurang menarik, mungkin agak ini ya, tapi sebenarnya banyak faktor sih.
1: Banyak ya?
0: Iya, banyak faktor. Faktornya mungkin salah satunya kita sebagai penulis mungkin kurang evaluasi ini seperti apa sih pasar, maksudnya yang diminati oleh anak-anak, begitu juga karena kan buku cerita, jadi kita harus bisa membedakan dulu buku untuk anak-anak ini kan ada buku yang action book itu yang yang bisa misalnya seperti hanya mengajarkan misalnya warna atau apa seperti itu. Okay. Terus ada yang namanya buku cerita. Nah, begitu. Kalau saya spesifik itu lebih suka menulis buku cerita karena kan di situ anak-anak bisa berimajinasi dengan cerita itu. Dan faktor lainnya itu sebenarnya kenapa anak-anak sekarang kurang meminati literasi atau kurang membaca itu mungkin juga ada faktor dari dari orang tua. Kan buku itu menurut jurnal yang saya baca ya, dan juga pengalaman, sebaiknya kita mengenalkan buku itu anak-anak dari sejak dini, bahkan kalau dari kandungan pun itu sebaiknya kita kenalkan itu, mendongengkan anak-anak. Jadi kecintaan anak-anak terhadap buku atau mereka mengenal buku dari sejak bayi itu akan bertumbuh gitu. Dan kalau dilihat dari saya, teman-teman saya atau saya, ada beberapa anak-anaknya yang suka membaca buku memang karena orang tuanya mengenalkannya dari sejak dini gitu.
1: Berarti bicara soal habitnya ya.
0: Iya.
1: Ya, habit kita nih baca buku ini agak kurang gitu ya.
0: Iya.
1: Gimana
0: iya.
1: tuh Kak Mita? Apa yang menyebabkan kita kok kayaknya apa ya? Kurang tertarik gitu dengan dunia buku dan membaca.
2: Baik, terima kasih. Jadi menurut saya ya, pandangan saya sebenarnya anak-anak ini masih terbatas akses. Jadi belum ada yang mengenalkan mereka bahwa sebegitu dekatnya mereka dengan bacaan anak. Okay. Jadi izin informasikan untuk setiap perpustakaan desa dan kelurahan, bahkan juga perpustakaan masjid, itu telah diberikan bantuan oleh Perpustakaan Nasional 1000 buku.
1: Okay.
2: Jadi buku bacaan bermutu itu ada. Jadi hanya saja mungkin mereka aksesnya ke perpustakaan kelurahan atau perpustakaan desa itu belum sampai di situ. Nah, kemudian juga kalau seandainya itu jauh dari rumah mereka tempat perpustakaannya, bisa jadi sebenarnya bisa diakses lewat digital. Hanya mungkin mereka selama ini scrolling atau FYP-nya nggak muncul yang itu gitu kan. Mereka belum dikenalkan, misalnya ada CB, ada penjaring juga. Di situ banyak banget ribuan buku digital yang memang sesuai dengan perjenjangan anak gitu. Kalau tadi kakak menyampaikan seperti mungkin mereka juga selama ini ketika baca itu belum sesuai dengan jenjang mereka. Jadi yang seharusnya ini kalau kita bicara soal penjenjangan buku bukan berdasarkan usia ya. Jadi ketika mereka itu sebenarnya bisa jadi usianya masih kecil, tapi ternyata dia kemampuan membacanya udah begitupun sebaliknya.
1: Peminatan gitu ya.
2: Benar, begitupun sebaliknya. Ketika dia usianya sudah mungkin kelas atas di sekolah dasar, bisa jadi dia belum di jenjang yang itu, bisa jadi di jenjang yang bawah begitu, mungkin masih di jenjang A bahkan kan maksudnya. Jadi sebenarnya kita semuanya harus berkolaborasi, baik itu praktisi dari rumah dan terutama ibu ya sebagai madrasah pertama anak di rumah. Karena Kak, berdasarkan penelitian ya University of Virginia itu terbukti bahwa anak yang 2 pekan dibacakan cerita oleh orang tuanya secara terus-menerus, nggak putus gitu ya, itu meningkatkan kreativitas anak. Jadi ya setelah 2 pekan itu dia bisa membuat sesuatu yang misalnya dia melihat clip paper gitu, terus dibikin rantai atau dibikin apa sesuatu. Jadi sebenarnya itu adalah dampak baik dari dibacakan cerita.
1: Itu makanya, akibat dari dia berimajinasi dari cerita yang dibacakan
2: Jadi otaknya terstimulus begitu. Jadi, nah cuma kan sayangnya belum banyak juga orang tua yang aware terkait ini dan mau concern untuk membacakan cerita ke anaknya.
1: Gimana ya mau membacakan dan mendongengkan sebuah cerita ketika jam aktivitas anak dan orang tua nggak ketemu gitu kan? Anak sudah kadung tidur, orang tua masih di tempat kerja. Baru pulang gitu. Momentum itu nggak dapat gitu.
2: Benar. Nah sebenarnya sebelumnya saya izin berbagi juga bahwa sebenarnya mendongeng dan membaca nyaring ada 2 aktivitas yang berbeda. Jadi ketika mendongeng itu kan sesuatu yang imajinatif ya. Jadi kak, even di mana namanya di kantor mungkin masih di sini mau menceritakan dongeng ke anaknya itu imajinatif aja kak. Maksudnya kakak akan berkreasi. Jadi tadi ternyata ada buaya gini ada singa segala itu bebas. Tapi kalau membaca nyaring atau read aloud itu kakak benar-benar harus menggunakan bukunya. Nah, jadi untuk read aloud itu memang harus ada quality time. Dan sebenarnya ini butuh apalagi anak-anak yang bahasa cintanya adalah quality time, sangat bagus jika diisi orang tuanya dengan ini. Nah, kalau terkait waktu tadi, kalau memang tiap hari enggak bisa, mungkin disiasati bisa dengan dongeng dulu. Gitu kan. Tapi kalau memang waktunya ada lebih intens itu bisa dengan membaca nyaring. Karena memang membaca nyaring itu lebih apa ya, memang harus sesuai dengan teks buku, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan pemantik. Nah, itu yang melatih kreativitas mereka. Saya tidak bilang membaca nyaring lebih dari mendongeng, tidak, hanya saja memang ada hal-hal berbeda yang perlu menjadi konsentrasi dari keduanya.
1: Bisa jadi ketika dibacakan buku atau didongengkan rasa ingin tahu anak itu kan pasti dengan sendirinya akan muncul kan ya. Ketika misalnya ada cerita, buku cerita dari hasil karyanya Kak Dani yang tengah dibacakan oleh si ibu atau siapapun itu, kemudian dia akan bertanya, siapa si kancil itu? Kenapa dia bisa jatuh misalnya?
2: Tapi juga orang tua butuh ilmu untuk bisa menjadi penjawab yang cerdas gitu ya. Kadangkala anak ketika bertanya begitu tidak mendapatkan jawaban yang sesuai.
1: Dengar Jo. Mama ini sobat.
2: Justru kita tuh adalah pembunuh dari kreativitas anak.
1: Cukup tipis ya. Ketika kita menginginkan hadirnya kreativitas lewat imajinasi yang anak hadirkan melalui sebuah buku, kemudian kitanya yang membacakan itu akhirnya menjawab dengan seadanya dan tidak sesuai gitu. Benar.
2: Karena tipsnya untuk membacanya atau membacakan cerita ke anak juga itu, pembaca tuh harus baca dulu bukunya. Karena apalagi ada word-word yang memang harus dicari tahu dulu. Artinya jangan sampai pas anak tanya misalnya sulur itu apa di buku ukur-ukur. Nah orang tuanya yang mungkin salah satu etnis tertentu yang nggak pernah tahu apa arti sulur kan.
1: Saya juga nggak tahu.
2: Jadi harus itu dulu kan, searching dulu begitu kak.
1: Tapi jadi tantangan tersendiri nggak sih Kak Dani ketika pilihan buku sekarang itu dengan dulu ketertarikan orang akan buku cerita itu lebih tinggi gitu. Di zaman saya dulu saya sangat suka gitu melihat buku-buku cerita, tapi walaupun dulu ya visualnya hanya hitam putih gitu, tapi kami begitu penasaran gitu dengan cerita buku, buku-buku anak. Bagaimana dengan kondisi buku-buku anak sekarang? Padahal warnanya sudah sangat full color loh. Apa sebenarnya yang menjadi tantangan dari penulis buku sendiri, Kak Dani?
0: Ya ini memang menjadi tantangan besar ya buat kami sebagai penulis, bagaimana menciptakan sebuah buku yang bisa menarik anak-anak itu. Selain memang karena kita harus menguatkan di ilustrasi, cerita anak itu juga gitu ya. Ceritanya sih sebenarnya bagaimana kita meramu cerita itu yang benar-benar relate dengan kehidupan anak-anak, dan mungkin bisa dibilang juga marketingnya juga sih sebenarnya. Marketing ya, kalau sekarang kan saya dibilang untuk sekarang fokusnya ceritanya itu hanya mengikuti proyeknya dari kantor bahasa. Jadi Kalau dari kantor bahasa sendiri ya Kak ya sudah ada banyak caranya yang dilakukan, selain mereka sudah ke sekolah-sekolah juga sudah ada di aplikasi ya kalau tidak salah, websitenya itu untuk bisa diakses oleh anak-anak. Hanya saja tantangannya itu ketika kita berbicara soal teknologi atau gawai, mungkin anak-anak akan lebih menyukai yang sekarang ya, kayak video-video seperti itu, dan itu juga yang sekarang masih buat saya pribadi masih menjadi tanda tanya besar atau menjadi ini saya, bagaimana ya caranya dan itu.
1: Tapi mungkin gak sih Kak Dani, ketika buku yang Anda hasilkan itu nanti akan diubah dalam bentuk video bergerak gitu, atau ya semacam apalah kayak clipper-clipper gitu, hanya potongan-potongan per durasi 5-10 detik tapi tetap ada obrolan gitu, ke arah sananya mungkin gak sih?
0: Mungkin saja bisa, itu kan itu ada beberapa aplikasi juga kan tentang buku cerita anak yang ada potongan-potongannya, yang terus ada audionya kan, itu bisa. Itu juga bisa, salah satunya juga bisa menarik anak. Cuma mungkin ada beberapa ininya, misalnya ketika kita sudah ada bentuk video atau seperti itu di kepada anak-anak, kita kembalikan lagi nanti kemampuan membaca anak-anak seperti apa gitu. Karena kan membaca itu bukan cuman sekedar oh yang penting tahu huruf baca, misalnya baca kata kalimatnya kan, tapi kan di situ juga ada anak-anak misalnya koordinasi matanya, skills-skills soft skills-nya atau apa kan di situ ketika
1: tapi
0: membaca.
1: Kalau Kak Dani sendiri melihat, kalau yang lagi hype sekarang tuh kan webtoon ya. Series-series cerita Jepang dan sebagainya yang sangat diminati gitu. Cukup kompleks ceritanya, cukup panjang episodenya, bahkan berbayar pula gitu. Apakah ada mungkin kita akan bergeser ke sana gitu dengan kehadiran buku-buku yang secara konvensional tuh dalam bentuk kertas, kemudian mahal pula gitu. Orang lebih suka yang gratisan gitu ya. Gimana Kak Dani melihatnya? Ketika sekarang tuh cara bacanya ke arah sana gitu, bergesernya.
0: Kalau pandangan saya sebagai seorang penulis, mungkin bisa-bisa itu kan sebaiknya bentuk dari target marketingnya aja ya, kita menyalurkan ya. Tapi kembali lagi gitu, seperti ininya dari anak-anak gitu. Misalnya, karena kan kita bicara soal anak-anak ini, mungkin kalau orang dewasa kita pakai teknik apapun untuk menyalurkan atau apapun itu kan kita sudah tidak memikirkan, karena anak-anak orang dewasa sudah bisa menentukan mana yang baik yang
1: menentukan.
0: Sementara anak-anak ini kan mereka masih perlu bimbingan gitu. Jadi
1: diarahkan
0: iya,
1: gitu ya.
0: Perlu diarahkan gitu. Jadi kalau saya secara pribadi akan lebih tetap menyukai buku itu dalam ya buku gitu, bentuk kertas gitu, dibandingkan dengan yang sudah di
1: digitalisasi ya.
0: Kalau saya secara pribadi.
1: Kalau sekarang anak-anak lebih suka materi apa kalau ceritanya dari setahun dua tahun belakangan ini?
0: Kalau yang saya amati dari kebetulan saya punya ponakan ya, mereka itu suka sesuatu yang misalnya yang ini ya, misalnya kebetulan ponakan saya itu kan anaknya agak feminim gitu, jadi sesuatu yang makeup seperti itu, pokoknya kehidupan sehari-harinya mereka, atau sesuatu yang princess seperti itu. Jadi kalau saya mungkin mau menulis cerita ya, mungkin cerita yang berkaitan dengan seperti itu, tapi tetap diarahkan dengan kebiasaan kita atau culture-nya kita sih. Karena kalau princess itu kan pasti otomatis orang akan lihat, oh tentang budaya luar.
1: Betul.
0: Seperti itu.
1: Iya.
0: Mungkin karena dari hasil tontonan anak-anak.
1: Iya juga. Ya, itu juga yang jadi dilema tersendiri dari penulis buku ya. Tapi kan biasanya dalam sebuah buku itu, Kak Dani, tersirat di dalamnya pesan-pesan gitu yang ingin disampaikan. Misalnya soal pertemanan ya. Bagaimana soal yang namanya saling membantu, toleransi. Biasanya kan tersisip gitu ya di sebuah cerita buku gitu ya. Apakah hari ini pesan-pesan tersirat seperti itu kurang diminati ketimbang kalau kita lihat nih sekarang buku-buku cerita lebih banyak visualnya ketimbang tulisannya gitu ya, ceritanya gitu. Anda mengamatinya seperti apa?
0: Sebenarnya ini ininya dari penulis aja kan. Okay. Kita sebagai penulis juga apakah kita juga punya tanggung jawab kan? Apakah kita hanya akan menulis supaya bukunya laris atau kita menulis itu untuk misalnya untuk anak-anak gitu misalnya untuk perkembangan anak gitu. Jadi kita harus kalau saya pribadi ya kita harus menulis itu yang memang benar-benar untuk sesuai dengan perkembangan anak gitu, atau misalnya kita menulis dengan ada pesan-pesan gitu. Tapi bagaimana kita meramunya seperti itu ya. Kembali lagi misalnya relate dengan kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya saya punya ponakan dua cewek-cewek. Misalnya itu bisa sangat saya angkat misalnya tentang bagaimana sisterhood gitu ya, tentang biasa kan anak-anak cewek saling berkelahi atau ini. Jadi kan itu saya bisa angkat bagaimana supaya menjaga adik atau apa saling ini gitu. Itu sih sebenarnya untuk ini kan perkembangan, ada message di situ kan, ada pesan. Tapi itu kembali lagi kita penulis apakah mau hanya menulis buku supaya laris atau memang kita punya tanggung jawab di situ.
1: Dilema tersendiri ya. Pengen laris tapi di satu sisi juga ada harus ada pesan yang bijaksana gitu ya, yang harus disampaikan. Kamita, ini apa ya, bicara soal hadirnya buku-buku hari ini kan kita lihat lebih banyak visualnya dong ya, ketimbang kata-katanya gitu. Artinya secara penalaran kognitifnya, kemudian juga pemahaman anak, daya berpikir kritisnya, berpikir mandirinya, itu kalau secara visual okay, gitu ya. Kadang ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu dari anak-anak. Tapi kalau dalam bentuk teks, kadang harus butuh effort dari orang yang ada di sekitarnya untuk menjabarkan itu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada kalimat ini dan sebagainya? Berbeda ya. Jadi apakah memang peminatan ini yang pada akhirnya membuat buku ini jadi bergeser gitu fungsinya?
2: Sebenarnya tidak juga kak. Jadi ini kan sebenarnya salah satu apa ya, tips and trick gitu untuk menarik minat baca anak dulu. Sebagaimana yang kita ketahui berdasarkan banyak hasil penelitian bahwa anak memang tertarik dengan yang namanya visual menarik. Jadi alhamdulillah ya, ilustrator jadi banyak pekerjaannya saat ini, karena memang berdasarkan hasil penelitian juga misalnya untuk jenjang apa ya, kita hanya butuh satu kalimat tuh berapa kata kemudian nah dari kata itu, tapi sehingga itu membutuhkan visual yang lebih besar untuk buku begitu kan kak. Nah itu kemudian membuat anak tertarik untuk terangsang daya apa ya,
1: dia berimajinasi,
2: iya betul, kreativitasnya sebagai dia bisa bertanya seperti itu. Jadi sebenarnya itu adalah satu trik yang bagus justru untuk menarik minat baca anak gitu. Karena kalau beda dengan tadi ya, ada kaitannya juga dengan yang lagi hype sekarang, yang lagi viral terkait dengan brain rot. Jadi kenapa kemudian anak lebih suka dengan konten-konten receh, cepat durasinya, cepat langsung skip, langsung next gitu ya, langsung scroll terus. Dan itu sebenarnya sangat berpengaruh untuk otak anak. Tapi kemudian yang menjadi tantangan ketika kalau tadi diaudiokan juga, nah itu sebenarnya belum tentu bisa langsung membuat anak memahami isi bacaan gitu. Jadi dengan dia membaca buku teks itu sebenarnya bisa mempermudah, menstimulus kemampuan membaca dia. Jadi anak-anak yang belum bisa membaca kan memang anak usia dini belum dituntut untuk bisa membaca ya kak ya. Nah kemudian ketika dia ini terbiasa untuk membuka buku, melihat gambar dan sebagainya, itu akan menstimulus dia lebih mudah. Kakak gak perlu belajarin ngeja dia gitu, gak perlu ribet untuk mengajarkan dia membaca. Karena ketika nanti dia sudah mengenal huruf, mengenal suku kata, dia akan bisa dengan secara mandiri dalam membaca.
1: Tapi bukankah di dunia digital hari ini justru yang menjadi tantangan adalah hadirnya video-video dengan durasi pendek tersebut, dengan hook yang sangat luar biasa, ya, bahkan clickbait dan sebagainya, itu tidak didapatkan di buku. Buku memang ada dalam sebuah sinopsis, ya. Tapi orang apa ya, hari ini tuh ketika baca sinopsis kemudian akan memulai dari halaman pertama sebuah buku, cukup panjang gitu perjalanannya untuk memahami, oh ternyata ini masuk dari sinopsis ini gitu kan. agak berbeda dengan video dengan durasi yang ya bahkan even 30 detik tapi luar biasa gitu, akan orang tongkrongin gitu.
2: Nah ini peran orang tua tadi kan saya bilang, jadi kalau kita mau anak kita, generasi kita ini ada di generasi emas 2045 yang sekarang digadang-gadang, tentunya pilihannya berarti kita dekatkan mereka dengan buku. Bagaimana bisa mereka menyukai alur yang panjang tadi ketika mereka tidak terbiasa dengan itu. Yang ada di depan mereka, di dekat mereka ketika buka mata sampai dengan tidur adalah gadget. Bagaimana mungkin kemudian kita berharap Indonesia Emas 2045 dari generasi yang tentunya saat ini masih anak usia dini ya, tapi justru tidak didekatkan dengan buku. Makanya orang tua sekarang sebenarnya gak boleh stres kalau buku berantakan di rumah. Gak apa apa, jadi usahakan di kamar dekat dia buku, di mobil buku, di ruang tamu buku, nggak apa-apa berserakan buku, karena dia akan merasa dekat dengan itu, dia akan menyukai itu, karena nggak ada yang namanya budaya buku yang terbentuk di 2045 tiba-tiba membudaya dengan sendirinya. Dia harus
1: apalagi terbiasa. Tantangannya hari ini yang nempel dengan tubuh kita gadget gitu ya, gawai gitu ya.
2: Sebenarnya nggak apa-apa juga, ada solusi. Yang penting diinstal dengan yang juga balance lah. Kalau memang dia ada waktu untuk scrolling tontonan, berarti ada juga yang dia bisa scrolling untuk yang memang bisa membaca lewat digital. Mungkin bisa dikasih perjanjian komitmen kerjasama dengan anak
1: ini, yes, gitu, ya?
2: Gitu ya. Jadi saya bukan brand ambassador dari suatu aplikasi tertentu, tapi banyak gitu ya aplikasi-aplikasi untuk membaca bagi anak di gadget seperti itu.
1: Tapi memang menjadi tantangan tersendiri ya di dunia digitalisasi hari ini. Ketika anak itu udah dicekoki lebih dulu dengan HP, semua itu akan terabaikan gitu ya. Berbeda dengan kita dulu, kita ya yang dulu memang sudah ada HP-nya, tapi HP menjadi barang mewah dan mahal kala itu ya, sehingga buku adalah pelarian gitu ya. Itulah kenapa kita lebih suka melihat even visual di dalam buku hanya hitam putih, tapi sebegitu tertariknya kita dengan buku itu karena rasa ingin tahu. Bahkan walaupun orang yang anak yang belum tahu huruf pun juga kadang dengan tertatih-tatih mau gitu untuk buka per lembar demi lembar buku itu untuk dia baca, berusaha sebisa mungkin. Apakah memang apa ya, berarti balik lagi ya ke peran madrasah pertama kita nih, orang tua gitu ya.
2: Betul, sebenarnya kolaborasi juga Pak dengan pihak sekolah gitu. Jadi sebenarnya kan BPMP Gorontalo juga sejak beberapa tahun kemarin sudah concern ke sekolah yang rapot mutu pendidikannya masih merah. Itu mereka dilatih gurunya untuk bisa membaca nyaring. Jadi sebenarnya untuk pelatihan apa namanya pembelajaran itu bisa menggunakan buku cerita juga. Sebenarnya tapi apakah guru kelas rendahnya mau enggak? Jadi misalnya gini Kak, misalnya ada pembelajaran materi terkait dengan apa namanya ukuran baku dan tak baku gitu. Sebenarnya guru tuh nggak perlu ribet-ribet untuk teriak-teriak ini mister, ini ini adalah saat apa untuk ukur yang baku, yang nggak baku itu jengkal atau itu kayak gitu kan. Saya kebetulan pernah visitasi di sekolah yang lagi ngajarin kayak gitu, sampai udah mau keluar itu apa urat leher dari bu gurunya untuk ngajarin memahamkan anak terkait itu. Padahal saya bilang, ibu-ibu pernah buka buku dengan judul ukur-ukur nggak? Di situ itu ibu insya Allah, saya gak bisa jamin, tapi insya Allah kalau ibu coba dengan satu kali saja membacakan ceritanya dengan ilmu membaca nyaring yang bisa ibu pelajari, maka insya Allah ibu gak perlu keluar urat lehernya. Anak-anak semua akan tenang, akan diam karena mendengarkan cerita itu, dan dia terstimulus bahwa oh ternyata yang tidak baku itu bisa diukur misalnya pakai sulur beringin tadi atau kemudian yang itu apa namanya yang bakunya yang si meterannya bapak penjahit kayak gitu kan, itu didapatkan dari cerita sebenarnya. Jadi betapa anak itu bukan hanya sekadar teori di papan tulis atau dari buku gitu Kak ya, tapi bisa dari cerita. Itu untuk pembelajaran bisa di asesmen lewat itu. Nah ketika di sekolah terbiasa dengan itu, di rumah juga begitu, jangan heran kalau insya Allah generasi kita benar-benar generasi emas. Tapi kalau tidak begitu, PR-nya lebih berat lagi. Kayak gitu
1: ya, ini tantangan yang luar biasa ya.
2: Izin Kak, sebagai pegiat saya sebenarnya sedih banget, karena ketika kita berkumpul misalnya lagi wisata baca gitu ya, atau saya setiap bertemu dengan anak-anak dan bertanya atau ke sekolah-sekolah, siapa yang semalam dibacakan cerita oleh orang tuanya? Nggak ada serius. Sampai saya bilang kemarin tuh mau dalam rangka apapun selain Hari Anak ya, saya bilang teman-teman nanti nggak apa-apa ya, coba diminta sama orang
1: tapi
2: tuanya.
1: Tapi berbeda loh, kami tahu ketika saya dulu dengan sekarang. Dulu pun saya tidak pernah dibacakan cerita. Entah itu mau didongengkan atau baca nyaring pun tidak pernah sama sekali. Tapi saya apa ya, ya memang berbeda zamannya kali ya.
2: Betul.
1: Kan hari ini tantangannya ya yang nempel dengan anak-anak kita kan gawai gitu ya. Itukah yang menjadi tantangan pula seorang penulis ketika ingin menerbitkan sebuah buku, harus mempertimbangkan entah itu lakunya atau ketertarikan anak dengan buku itu.
0: Iya benar. Jadi itu tantangan gitu.
1: Okay.
0: buat kami sebagai penulis gitu, bagaimana buku ini bisa menarik perhatian anak. Dengan segala keterbatasannya hanya buku cetak atau seperti itu, meskipun ada visualisasinya, tapi bagaimana juga itu meningkatkan supaya anak itu mau gitu. Biasa kadang anak ya, kalau misalnya saya observasi, anak kalau sudah misalnya terbiasa dengan gawai, mereka untuk yang atau tidak pernah dikenalkan buku kepada mereka, itu mereka hanya untuk melihat buku aja, untuk megang aja, itu apa ini, mereka kayak hanya
1: apa gitu.
0: Mereka akan lebih tertarik dengan video seperti Kak bilang tadi, yang video-video short itu. Itu yang jadi memang benar-benar bagaimana ya supaya anak-anak sekarang ini lebih mencintai membaca begitu.
1: Baik-baik, kita akan lanjutkan ini pendengar dan juga pemirsa. Anda juga bisa bergabung bersama kami di telepon, di WA nomornya sama di 0821-9664-8664, atau juga bisa ke kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Tetap bersama kami.
3: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai.
1: Bincang Santai.
0: Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Kita masih terus lanjutkan obrolan Bincang Santai di pagi hari ini bersama kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio. Salah satunya adalah penulis buku anak dan satunya lagi adalah pegiat literasi. Kamita, sebenarnya apa yang menjadi tantangan selain ketika menghadapi, kita ada di satu momentum yang cukup kompleks nih bahasanya. Ada gadget, ada gawai yang menyertai kehidupan kita. Kemudian madrasah atau lingkungan terkecil anak-anak, yakni keluarga, juga kadang butuh effort yang lebih lagi karena pemahaman mungkin secara literasi dari orang tua yang kurang. Kemudian ditambah dengan aktivitasnya yang juga ya boleh dibilang workaholic dan sebagainya. Lalu apa yang bisa memantik kita untuk kembali gemar untuk menyentuh buku lah dulu gitu.
3: Tipsnya ya.
2: Yeah.
3: Ya, jadi sebenarnya dengan segala tantangan itu, dengan segala keterbatasan dari orang tua, kemudian terbatasnya dana untuk memiliki buku. Hmm. Nah, sebenarnya cara yang paling bisa itu adalah dengan memberikan motivasi ke anak. Jadi gini, banyak success story ya yang bisa kita tonton. Ketika anak udah kecanduan banget untuk nonton, kita tontonkan mereka dengan success story betapa sebenarnya misalnya Chairul Tanjung itu nggak akan sukses kalau nggak baca gitu, betapa dia mengumpulkan koran, anak singkong dan sebagainya. Jadi sebenarnya ada buku-buku yang memang bisa menginspirasi anak. Dan tadi kita yang paling tahu anak itu suka apa. Kalau sekarang kan concernnya Indonesia itu cerita anak terkait dengan STEM ya kak ya,
2: okay.
3: Science, technology, engineering, art kayak gitu. Nah kalau memang anak itu interestnya ke situ, maka kita dekatkan dengan cerita yang itu. Jadi ini kita ya seperti pembelajaran mendalam saat ini, bagaimana kita bisa kontekstual dengan anak. Jadi kalau tadi kak Dani misalnya keponakannya suka dengan yang seperti itu, dengan yang kecantikan, princess dan sebagainya, berarti didekatkan dengan yang memang bacaan seperti itu. Begitu. Dan ini yang paling jitu untuk anak, interest minatnya untuk membaca lagi, membaca lagi, membaca lagi, karena dia menemukan dunianya di situ. Jadi jangan paksa anak yang suka tata boga disuruh baca yang engineering misalnya. Jadi tentunya bacaan-bacaannya akan sesuai begitu. Misalnya di kantor bahasa itu kan bisa diakses kan, misalnya di kantor bahasa gorontalo.kemendikdasmen gitu ya. Nah, itu kan banyak cerita. Jangan paksa anak baca cerita yang tengge-tengge ketika dia mohon maaf kalau itu bukunya kan, maksudnya enggak ya. Maksudnya jangan dipaksa baca buku yang judul tengge-tengge ketika memang dia suka dengan gaming, bisa udah Minecraft misalnya kayak gitu kan. Nah, itu jadi orang tua dulu kenali anaknya begitu. Ini interestnya kemana. Jadi kadangkala dengan salah memberikan judul bacaan itu sangat berpengaruh. Ada traumatik bagi anak yang kemudian nggak suka buku, ternyata buku itu begini kayak gitu.
2: Tapi Kamita, bukankah kita yang orang kelahiran 80-an 90-an tuh bukannya dipaksa dalam tanda kutip oleh orang tua kita, bukan dicari interestnya dulu kemana ya. Tapi kok kita masih bisa gitu ya.
3: Memang ini terjadi perbedaan secara ini ya, mental ya, dari generasi.
2: Betul, cukup jauh banget gitu ya, cara ngajarnya gitu ya.
3: Secara survival hidup kita yang zaman itu tuh beda sama yang sekarang. Kalau sekarang karena memang udah biasa disuapin, ketika kak suruh begitu justru gak berhasil. Karena memang mereka hidup di zaman yang semua sejak mereka lahir udah ada. Jadi ketika disuruh begitu justru gak jadi. Makanya sekarang butuh disajikan, ini loh ada pilihan 10 buku, kamu interestnya kan lebih kayak gitu. Jadi kita yang menyesuaikan dengan zaman.
2: Tapi apakah yang terjadi hari ini adalah ketokohan kemudian mencari ketauladanan atau juga inspirasi itu kurang sehingga anak-anak tidak punya contoh gitu?
3: Justru menurut saya sebaliknya kak,
2: okay.
3: Kita kebanjiran dengan toko yang
2: yang terjadi sehingga itu tidak menjadi interestnya anak-anak,
3: tidak muncul di FYP-nya mereka. Yang muncul di FYP mereka adalah tontonan yang justru bukan tokoh-tokoh itu. Nah jadi mereka jauh dari itu. Nah tips dari saya, orang tuanya bisa searching menggunakan yang biasa digunakan oleh anaknya, sehingga itu juga muncul maksudnya menyelinap lah dikit-dikit. Hmm. Nah, kemudian kalau misalnya dia klik, bisa ngikutin, karena itu akan Google akan membaca itu kan, seperti itu. Jadi harus dikenalkan.
2: Iya. Tapi kalau kita lihat sekarang tuh, kalau yang lagi hype sekarang kan bicara soal misalnya kehadiran para ketokohan anak-anak pintar, anak-anak smart lewat satu tontonan COC. Class of Champion, itu kan kadang sudah mulai bergeser tuh ya ke anak-anak yang pada akhirnya punya idola yang ternyata oh mereka pintar-pintar gitu ya, mereka smart dan sebagainya. Setelah diceritau oh ternyata mereka backgroundnya gini, belajar ini, belajar itu, ternyata ditata, diatur sedemikian rupa oleh orang tua, sehingga ada rasa keinginan oleh anak, saya mau kayak kakak itu gitu. Pada akhirnya dia akan mengubah sikap dan keinginannya gitu, interestnya untuk mau belajar. Minimal baca buku. Itukah yang saat ini harus diperlukan gitu, sehingga ini bisa menjadi contoh dan ada inspirasi buat anak-anak gitu.
3: Untuk di awal boleh banget. Tapi nanti secara kontinu, secara mendalam bisa dibalance lagi, karena takutnya ketika hanya sosok itu yang dihadirkan, sosok bahwa oh ternyata orang tuanya ngatur, kemudian oh ini udah perfeksionis, udah okay banget ya, wajar dia sukses karena memang dia udah bagaimana dengan yang inklusi, bagaimana kemudian yang yatim piatu,
2: lagi-lagi berbenturan dengan privilege gitu ya.
3: Bagaimana yang begitu. Jadi sebenarnya kan ada banyak anak sukses juga yang misalnya disurati oleh NASA langsung karena dia bisa, padahal dia ada orang biasa kayak gitu kan. Jadi diberikan contoh-contoh lainnya yang balance gitu. Jadi anak tidak hanya terpaku dari oh orang sukses, anak sukses itu dari yang begini.
1: Dari latar belakang seperti ini ya.
2: Ya. Tapi kalau menurut Kak Dani sendiri, tema-tema apa lagi gitu yang hari ini di zaman now gitu ya, yang dibutuhkan agar lebih relate gitu, sehingga anak-anak mau gitu untuk baca buku, di samping kita diperhadapkan dengan lagi-lagi benturannya harga buku yang mahal, padahal ada perpustakaan, mau ke situ aja malas gitu, apalagi boro-boro mau beli gitu.
1: Iya.
2: Ke tema apa hari ini?
1: Tema kalau hari ini lebih relate ke ini sih, tema yang kalau yang dari hasil observasi saya ya, relate-nya itu yang ke misalnya bagaimana anak-anak itu lebih ke apa namanya itu ya, kayak penemuan jati diri gitu loh. Iya, kalau saya lihat ya, kalau untuk anak-anak yang udah agak besar sedikit ya, gitu ya, gimana mereka buku-buku ya, mereka itu berusaha mencari kayak bagaimana mereka ini ada di sosial seperti itu. Jadi itu yang saya hasil observasi saya ya, seperti itu. Tapi kalau kami sekarang sih kebetulan kalau sekarang kita saya fokusnya sekarang itu lebih yang ke lokalitas aja gitu. Karena memang lokalitas juga kan sekarang agak sedikit kurang diminati ya Kak ya, gitu.
2: Kalau buku-buku soal cerita-cerita legenda dan sebagainya, apakah itu masih diminati atau?
1: Kalau bisa dibilang hampir, kalau dari hasil ininya saya, hampir anak-anak sekarang kayak tidak ini ya, tidak mengenal itu kayak maksudnya legenda, khususnya misalnya kita di Gorontalo kan, legenda-legenda itu anak-anak kayak kurang mengenal gitu. Nah mungkin ini dari adanya proyek dari kantor bahasa ini untuk mengenalkan lokalitas itu, saya berharap sih semoga itu anak-anak bisa tahu, bisa mengenal ini lokalitas atau budaya khususnya Gorontalo ini dari cerita itu. Karena kalau dilihat sekarang, coba kalau kita tanya ke anak-anak, kalian tahu nggak apa Lahilote? Tidak ada yang tahu. Atau misalnya
2: terakhir kayaknya di zaman saya deh yang tahu itu gitu. Gen Z udah nggak tahu kayaknya.
1: Iya, nggak ada yang nggak tahu.
2: Apalagi Gen Alpha hari ini.
1: Iya, mereka mungkin kalau kita tanya, kalian tahu Lahilote? Oh iya, kolam renang. Mungkin mereka taunya seperti itu kan. Iya, itu sih.
2: Tapi kalau cerita-cerita dongeng, apakah masih diminati?
1: Dongeng itu sebenarnya masih diminati. Dongeng ini kita satu pemahaman dulu, dongeng ini apa seperti itu? Apakah pandangan kita dongeng hanya kayak seperti zaman dahulu kala seperti itu kan, yang kayak Lahilote atau apa dongengnya? Kan dongeng itu banyak kan ininya gitu.
2: Kalau yang model-model kayak gitu?
1: Sekarang itu yang diminati itu kayaknya fabel ya kak ya,
2: si kancil ya, si apa gitu.
1: Ada bisa gitu, ada. Cuman mungkin hewan-hewannya itu yang mungkin yang ada relate dengan kehidupan hari-hari.
2: Kapibara gitu, gitu ya.
1: Iya. Kalau kancil kan mereka kayak anak-anak sekarang yeah, sudah enggak yeah, mengenal kancil atau apa ya kalau
2: tapi
1: sekarang.
2: Bukannya dulu ya kalau kita tahu buku-buku cerita dulu itu si kancil dan sebagainya, yeah, pesan yang tersirat di dalamnya kan luar biasa gitu ya. Iya, soal kecerdikan, bagaimana tolong-menolong dengan sesama dan sebagainya. Ini yang mungkin apa ya, menjadi effort tersendiri bagi penulis bahwa hari ini yang modelan kayak gitu kayaknya sudah tidak diminati lagi. Bagaimana akan membuat itu menjadi satu kemasan yang lebih baru lagi sesuai dengan minat baca anak-anak hari ini dan keinginan mereka? Mungkinkah bisa diubah kemasannya?
1: Bisa, kalau dari yang apa ya, yang pernah saya ikuti pelatihan dari Kang Benny, kalau Kang Benny bilang kita menulis cerita itu nggak lagi misalnya zaman dahulu kala, itu terjadi okay, pergeseran anak-anak sudah nggak ini lagi akan tertarik lagi membaca misalnya zaman dahulu kala di suatu ini itu udah nggak lagi. Jadi biasa kita menulis itu misalnya kalau kita mau menulis cerita supaya ketika anak baca kata pertama itu akan tertarik, misalnya mungkin ditambahkan onomatopeya langsung seperti itu, misalnya action. Nah seperti itu misalnya kita terus akan ininya untuk ke misalnya hewan-hewan gitu kan, misalnya untuk kita untuk bikin fabel gitu. Nah bagaimana itu di ini kan sehari-hari misalnya taruhlah misalnya kita ambil apa sih ya misalnya untuk kucing gitu apa ya, karakter kucing yang bagus yang bisa kita angkat untuk bisa jadi ini relate ke anak-anak, misalnya kucing itu nya lucu atau misalnya kucing itu mungkin setia sama sama tuannya manusia. Jadi itu kita bisa tuangkan ke dalam sebuah cerita dan itu oh seperti ini ya, berarti kasih sayang itu
2: agak cukup PR ya buat penulis ya, iya, untuk menyesuaikan sebenarnya dengan perkembangan zaman, iya, gitu ya. Gimana nih Kak Mita, Anda sebagai seorang pegiat literasi melihat bahwa apa ya, contoh-contoh relate kalau dulu ada si kancil, sekarang kan gak mungkin dalam sebuah buku kapibara tiba-tiba jalan bertemu dengan Pokemon. Aneh gitu ya. Gimana dong untuk menjabarkan bahwa peminatan anak sejak dini itu masih worth it gitu dengan ketokohan-ketokohan hewan misalnya dan sebagainya dengan metode cerita seperti dulu gitu, walaupun ya nggak harus menerapkan sejak zaman dulu, nggak kayak gitu gitu.
3: Itu fungsinya ini sebenarnya dongeng. Jadi okay, ketika orang tua paham dongeng, maka dia bisa mix, dia bisa mengganti kata itu. Jadi tidak ada lagi kancil, diganti dengan kapibara. Itu itu dongeng. Nah, kemudian kalau memang ini bisa, kenapa tidak begitu? Jadi tokohnya ini justru yang mungkin feng atau penguasa bumi, elemen tanah dan sebagainya, itu didekatkan dengan anak. Justru itu akan bagus, Kak. Nah, kemudian tadi sebenarnya Perpusnas itu, Kak, sudah memberikan dak ya, dak non fisik kepada setiap perpustakaan kabupaten kota yang sesuai yang layak, maksudnya yang ada indikatornya tersendiri dan mendapatkan. Nah, itu pasti mereka membuat kegiatan bertutur. Ada lomba bertutur setiap tahunnya di tingkat kabupaten kota. Nah, salah satu temanya itu kan biasa yang berkaitan dengan legenda atau pahlawan daerah seperti itu. Nah, saya pengalaman di 3 kabupaten kota itu hampir 50% cerita berulang dari Lahilote. Ya, jadi betapa sebenarnya Gorontalo sangat sedikit sekali legenda yang bisa dibawakan secara bertutur. Jadi sebenarnya legenda itu sangat dicari oleh para murid, tapi mereka belum menemukan itu. Dan memang kan Gorontalo sangat banyak yang secara lisannya tidak tertulis, dan ini sangat-sangat dicari oleh anak begitu, bagi anak yang concern ke bidang bertutur. Tapi mereka belum menemukan itu saat ini, dan sangat sulit ditemukan di perpustakaan-perpustakaan. Padahal syaratnya kalau mau sampai di nasional itu bukunya ceritanya harus, legendanya harus yang sudah dibukukan. Jadi sebenarnya sangat-sangat sulit untuk Gorontalo berjuang hingga ke tingkat nasional, karena biasa dengan yang bawa legenda baru maka harus membukukan dulu. Betapa okay, memang ya. Jadi
2: tugasnya
3: butuh
2: para penulis ya.
3: Iya.
2: Untuk tapi ini kita sudah ada di ujung dialog kita untuk pagi hari ini ke Kak Dani. sebagai closing statement-nya bicara soal bagaimana membangun imajinasi dan kreativitas anak lewat membaca buku gitu ya. Lalu langkah sederhana apa gitu yang sekiranya bisa dilakukan sejak dini dari orang tua ke anak-anaknya agar mau gitu untuk mendekatkan diri dengan buku.
1: Untuk para orang tua ya, orang tua mungkin harus bisa lebih sadar bahwa buku itu adalah hal yang paling penting untuk menstimulus perkembangan anak, begitu. Dan dikenalkan sejak dini. Kalau perlu sejak masih dalam kandungan itu dibacakan buku, didongengkan, kan anak itu mendengarkan. Nah, ketika mereka sudah lahir, sudah bayi pun tetap dikenalkan buku, tapi sesuai disesuaikan juga kan. Ada juga beberapa buku yang misalnya untuk sensoriknya mereka, motoriknya kan ada kan untuk perkembangan
2: sesuai usia,
1: sesuai
2: bahkan,
1: usia ya? Gitu. Dan diberikan juga buku sesuai dengan kemampuan atau kemampuan membaca mereka seperti Kak bilang itu. Jadi pembaca itu ada kategorinya gitu, bukan sesuai umur tapi dengan sesuai kemampuan seperti itu. Jadi peran orang tua itu sangat penting untuk mengenalkan buku kepada anak-anak. Gitu.
2: Terlebih interestnya mau kemana gitu ya, disamakan gitu dengan passionnya mau ke buku mana. Tapi dari kami itu sendiri sebagai seorang pegiat literasi melihat apa langkah sederhana yang bisa kita lakukan gitu hari ini ketika kita ingin membangun imajinasi anak, tapi imajinasinya muncul lewat potongan-potongan video, justru bukan lewat vocabulary yang dia kuasai gitu, perbendaharaan kata yang ternyata masih sedikit, padahal umurnya segini. Kadang kita ketemu dengan anak yang speech delay dan sebagainya.
3: Jadi menurut saya langkah konkret yang bisa dilakukan adalah turun ke anak, mau dimanapun itu, mau di lapangan tempat mereka bermain, mau di tempat pengajian, mau itu di tempat perbelanjaan, mau di taman kota, bahkan ada taman kota, di orang pengunjung taman kota itu nggak tahu bahwa di situ ada pocadi, ada pojok baca digital. Taman kota sini ada nggak tahu mahasiswa padahal saya tanya, kak tahu nggak di sini ada apa kak? Nggak tahu. Di situ adalah ada pocadi. Jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah tindakan real, mau kita itu siapa, mau dia pegiat literasi atau bukan, kalau memang kita semua merasa bertanggung jawab akan literasi, apalagi anak-anak Gorontalo, saya selalu berpesan bahwa saya titip gitu literasi anak-anak Gorontalo ke semua orang Gorontalo begitu. Jadi semua ini kita mengambil peran gitu, kita merasa bahwa ini adalah tugas kita bersama, kita nggak boleh biarkan ini ke orang tua mereka, nggak boleh biarkan ke guru mereka, tapi kalau kita punya buku, kita punya waktu, ayo kita dekat dengan mereka dan kita bacakan cerita itu, karena anak ini apa ya, inovator di masa depan, anak yang imajinatif, anak kreatif di masa depan adalah anak-anak yang kita awali dari lembaran buku yang kita bacakan hari ini.
2: Baik, semoga ini bisa memberikan satu inspirasi kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, bahwa buku itu memang hari ini masih diperhadapkan dengan sesuatu atau pelabelan yang mahal gitu ya, padahal ada banyak buku di luar sana yang bisa kita akses yang tanpa sepengetahuan kita ada di sekitar kita, entah itu perpustakaan desa, pojok baca dan sebagainya yang kita tidak sadari itu ada di mana-mana dan aksesnya sangat terbuka luas untuk kita semua. Kita tinggal memulainya gitu sekarang atau nanti ya. Terima kasih untuk Fitri Fatia Paramita Kinanti, pegiat literasi kita dan juga penulis buku cerita anak, Sulhadani Sultan, yang sudah berbagi bersama kita di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Saya Yusri Penurung pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kami tetap hadir.

Terima kasih pendengar Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Terus kita sambungkan kebersamaan dalam Gorontalo siang ini, masih bersama saya Yusri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, kita masih terus menyambungkan kebersamaan untuk siang hari ini dengan mengupdate beberapa informasi dari portal berita online kami rri.co.id. Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat kebakaran hutan dan lahan karhutla menjadi bencana yang paling banyak terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam periode pelaporan 23 hingga 24 Juli. Meningkatnya kejadian karhutla ini terjadi seiring berlangsungnya musim kemarau, di mana Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan karhutla terjadi di sejumlah daerah, antara lain di Kota Sorong, Papua Barat Daya, kawasan Gunung Kranglo di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, serta Kabupaten Blora dan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Luas lahan yang terbakar di berbagai lokasi mencapai puluhan hektar. Sebagian besar kobaran api telah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan, meski proses pemadaman masih berlangsung di beberapa titik.

0: Drácula.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, implementasi registrasi biometrik kartu SIM seluler telah diikuti lebih dari 10 juta pengguna layanan di seluruh Indonesia. Ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz, di mana ini merupakan catatan laporan yang diterima Komdigi pada Rabu kemarin. Penerapan sistem ini mulai diberlakukan Komdigi pada 1 Juli 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, dalam kehidupan kita melalui berbagai macam pelik yang terkadang sulit sekali kita lupakan. Trauma berkepanjangan kadang-kadang berakhir tragis. Maka betapa pentingnya merawat luka batin agar kesehatan mental tetap terjaga dengan baik. Buku Merawat Luka Batin, karya dari Dr. Jamie Adrian, seorang psikiater yang mengajak pembaca untuk memahami luka emosional atau psikologis yang sering kali tersembunyi dan berdampak besar pada kehidupan seseorang. Pendengar, buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana mengenali, bagaimana menerima, dan bahkan bagaimana menyembuhkan luka batin. Luka batin adalah respon emosional akibat pengalaman yang menyakitkan, seperti halnya trauma, kehilangan, atau hubungan yang tidak sehat. Luka ini dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan mental jika tidak ditangani, seperti kecemasan, depresi, atau rasa tidak percaya diri. Maka penting untuk kita mengenal setiap luka batin, karena proses penyembuhan dimulai dengan mengenali apa sebenarnya yang kita rasakan dan apa yang menjadi penyebabnya. Dr. Jamie menekankan bahwa memahami diri sendiri adalah kunci untuk merawat luka batin. Tidak ada emosi yang salah atau buruk. Buku ini mengajarkan pembaca untuk menerima dan juga memvalidasi emosi yang muncul, termasuk rasa sedih, ada marah, kecewa, atau kehilangan sebagai bagian dari proses penyembuhan. Buku ini menyoroti bahwa luka batin sering kali tidak bisa disembuhkan sendirian. Dukungan dari lingkungan yang sehat, keluarga, atau teman sangatlah penting. Jika diperlukan bantuan profesional seperti halnya psikolog atau psikiater menjadi langkah yang cukup bijaksana, sebab berbagai teknik praktis untuk membantu proses penyembuhan seperti halnya journaling untuk menuliskan bagaimana perasaan dan juga mengidentifikasi pola emosi. Pendengar, meditasi dan mindfulness untuk membantu menghadirkan ketenangan pikiran. Ada terapi kognitif behavioral untuk mengubah pola pikir negatif yang sangat merugikan. Ada latihan-latihan sederhana seperti pernapasan untuk mengurangi stres. Dan ingatlah bahwa penyembuhan adalah proses yang berkelanjutan. Dr. Jamie mengingatkan bahwa merawat luka batin adalah perjalanan panjang yang tentu saja memerlukan kesabaran dan cinta terhadap diri sendiri. Tidak apa-apa untuk merasa rapuh, asalkan kita terus berusaha untuk pulih sedikit demi sedikit. Setelah luka batin dirawat, kita akan lebih mampu membangun hubungan yang sehat, bagaimana mengambil keputusan dengan bijak, serta menjalani hidup yang lebih bermakna. Buku ini disampaikan dengan bahasa yang ringan, penuh empati, dan dilengkapi dengan pengalaman klinis dari Dr. Jamie sebagai seorang psikiater. Pesan utama dari buku ini adalah setiap orang memiliki luka batin. Tetapi dengan kesadaran dan usaha yang konsisten, luka ini dapat dirawat hingga pada akhirnya kita bisa hidup lebih damai dan bahagia.

Pendengar, pemulihan Provinsi Aceh pasca bencana hidrometeorologi memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi mulai Agustus 2026. Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Safrizal mengatakan penetapan fase ini akan dilakukan di akhir Juli. Pemerintah akan menetapkan peralihan fase tersebut pada 30 Juli ini setelah Aceh melewati tahapan siaga darurat, tanggap darurat, dan masa transisi tanggap darurat.

peringkat kita selesaikan untuk segmen lagu-lagu daerah di siang ini. Saat lagi kami ajak Anda untuk memperbarui beberapa informasi dalam penyampaian berita berbahasa daerah Gorontalo. Dalam berita sepekan bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Marketer.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tahulah nalo bertiap polima banda-banda lo habali lo hulam nalo habali uhi walia to ungu di minggu mola butia tehas din Daniel Watia ta mau petunggu lolo iya mengundulah awa mengotak to owo lolo barangi wau haraga umola to bualemo donggo eenggade bolilio di pemalolo bobotulo debo mawuluo umalo bobotulo dabo malola hei poli to haraga i sistem pemantau pasar wau kebutuhan pokok mialo SP2KP to bualemo nursia lo otanggulai ngope-ngope mo botulato haraga beti malita to ui lalu itu sampe lo botulo muhetu to lihu to ungo kilo sabu iilangi owo-owo lo malita nabo masa tia halaga lo malita malo lahei bolo-wolo mopulo lihu to ungo kilo odito olo piala tula malo lahei haraga lio sabu mangolo di minggu mola beti lo botula to haraga lo obotula haraga lo barangi beti sabu iilangi owo luo lo barangi beito de lo piala tula uau pia mo puti donggo haharapu mondolipu uwewo mai nabo uanu malita uoluo luo to hulondalo haraga lo barangi odolo sombako mato imato uanu bolo haraga mo botulo mati deh wolo pamalenda u memantula iati mengulamo ngotato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Por la uamong dato, Forum Komunikasi Umat Beragama, Mialo FKUB Provinsi Lohudalo, Mohinga odetamu aami, umai aawota boli poponua, dilama omopohi hedu taulio, agama lio, wau budaya lio. Uwanu lialiatu, mopio umotapu. Iwakili lo FKUB Provinsi Lohulondalo Iwayan Sudana lo Otanggulai towo lota lo manusia ito musi poponua uau totoli anga dilama omototombu anga elepono dilatutua ua to akida nabo buhuta wawa lama musi po upo udaan. Iwayan Sudana lo ngaku mai eleponu tio beti lonto bali mai nabo aku lio hulon dalo po upo uda ungala awota wau ponua wau mohuhuru matia utie malipohang ito umotalua wolo lai ojamani rukunu tobolo tarota o agama palalu po odahalo wau po otalolo alihu hulanggalo moto duo u amani. Mengulama ngotato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Bangun Penawa mengangkat to. Oh, wolo UMKM to kota lohulun dalo debo ma olai iyo. Ma mot data tahi popotalia to bihu dalalo. Tunggu lo uhui. Ikadis tenaga kerja koperasi wau UKM to kota lohulun dalo muntakim Adam lo otang mulai. Pamalenga mai mongohi hiango odetahi o usahawa polidio mao UMKM sabu to pisi misi lo wali kota hito to ungohoi hito ekonomi musim rodawa tulade uwoluo to pamalenda modan tetahi popotalia mongo ditimoli odeta mo popotalia uiluma wau utamelo labuti mai lohia liohiango umo potalia to bihu dalalo sambelo uhui modata tambati lo upo potalia labuti imodata mai olo tamo potalia pamalenta kota lo hulondalo membongo hipahamu potunua potuhata ode mengoditi moli umahi pomu oa usaha mengulama ngotato dongko toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

0: mengundang awak mengundang tu. Cek kesehatan gratis mialo CKG. Dedila, boh tolong modu memalaki siapa penyakit. Nah, boh memorawati olo tama ilo penyakit tunggulo moto duo umoluli. Boli alo perorang beti alihu dila bomo pulita to utang gula lio screening. Ton utama ilo pala kisawa lio ma o panyaki marawati alio motu ude wolo panyaki uduta dutolo. Pamalenda ma ilo tarageti uanu raport kuning boli lio ma o dila boti sehati. Imusi moto duo raport hijau boleh lio mak sehati. Ikadis kesehatan Kabupaten Lohulontalo Ismail Akase lo otanggulai boleh anu perorang beti mai mo pelai akalaja lo CKG to u mo sehati na ianti. Hasil lo pala kisauti wito umali didihu lo nakes to u merawati. Pohilelio ode tamo aami umai mo pohuna hianga beti alihu mo patato panyaki uma duto-dutolo alihu mahu a one malio mongodulao mongodato habali botia ju tanumai lapato udila mo patato maapu ode mongodato utilala to bahasa bolo pohilela potunu opo tuhata wau utilala tolo iya ente bolo potunu lamai amiati ya watia tehas di Daniel bolo me i odu ola po o data inde bo di topo watia main dopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pancasila.
2: Payu limo.
1: Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Oinda, motolo ea lo ea tuau.
1: Dua, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.
2: Oluo, umanusia motolo adili wau motolo adabu.
1: Tiga, Persatuan Indonesia.
2: Otolu, buhuta lo ulipu lo Indonesia.
1: Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Opato, motolo ulipu toulilo ilo mata lodulo hupa lo utolia.
1: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Olimo, motolo adili toluwa pohilao.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Menit saat ini dari jam 11, pendengar, kita terus menemukan kebersamaan untuk siang hari ini dengan pilihan lagu-lagu bagus yang menemani aktivitas weekend Sabtu Anda di kesempatan kali ini. Satu single dari Abby Tree untuk Anda semuanya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

0: Atas nama pimpinan dan seluruh karyawan kreator PPRRI Gorontalo mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan pendengar, kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengupdate informasi olahraga dalam dinamika olahraga Pro
1: 3. Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trolding dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. So good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Brian Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di satu jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk ke lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta Amerika Serikat atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Petenis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21, dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol. Disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan.

0: menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Hartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
1: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ. Tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya. Karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
0: Sementara itu, John Hartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
2: What's important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity.
0: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
2: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
0: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI.

Dan 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: persaingan yang akan tersaji. Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berlanjut, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi salah satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Liga Presiden ini, mereka kebanyakan pernah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih, seperti itu Pak.
1: Oke, baik, berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan dengan kita ya, sama dari Thaipot dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka bersatukan sebagai tim yang kemarin duduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang berfokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti yang tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Kampini Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Thaipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus, seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta. First, we will have one national event.
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja. Fokus ke poin sama strateginya harus benar-benar kokoh. Kompak.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara. Kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number one, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Andi Hasana melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga ke-20 leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redal Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih kinesi untuk tim, dia nanti ascendit, target kita ascendit.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya. Semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pendengar lagu dari Raim Laode dengan Iqro ya. Sudah hadir ke ruang dengar Anda di menit ke-40 dari pukul 12 siang. Anda masih terus bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Selamat menikmati akhir pekan untuk Anda yang sudah off hari ini. Off day. Tapi kalau misalnya masih kerja ya, tetap semangat di tengah cuaca masih dengan suasana gurun gersang ya. Semoga tidak menyurutkan semangat Anda mendengar. The next song kita ke lagu dari Ivan Seventeen dengan Apa Kabar.

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Kamu ngerasa gak sih sekarang apa-apa tuh mahal? Ke pasar rasanya dompet langsung ngos-ngosan.
1: Iya banget. Tapi kalau dipikir-pikir nih ya, kita kan masih bisa nyiasatin kok.
0: Emangnya gimana caranya?
1: Ya kita mulai dari belanja secukupnya dulu, pilih pangan lokal, sama manfaatin bahan yang ada di rumah. Gak harus mewah, yang penting gizinya cukup.
0: Oh iya, telur, ikan, tempe juga masih bisa jadi andalan dong.
1: Betul, pangan hewani dan nabati itu sama-sama penting. Kalau diolah pintar, tetap sehat dan hemat.
0: Jadi, walau harga naik, kita tetap bisa jaga ketahanan pangan keluarga dong.
1: Setuju. Karena ketahanan pangan itu bukan soal mahal atau murah, tapi soal cara kita mengelola. Yuk, bijak memilih dan mengelola pangan. Hemat, sehat, dan tetap berkualitas.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Fakta. Cek Fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Jauh sebelum menjadi pelindung hujan, payung adalah simbol kekuasaan dan status. Di Mesir kuno, payung digunakan khusus untuk menaungi Firaun dari matahari, melambangkan bahwa ia berada di atas manusia biasa. Di Tiongkok kuno, payung berwarna kuning atau bertingkat hanya boleh dipakai oleh kaisar karena warna dan bentuknya dianggap suci. Bahkan di Persia kuno, payung dibawa oleh pelayan kerajaan sebagai tanda kehormatan bagi raja. Semakin besar dan mewah payungnya, semakin tinggi kekuasaan pemiliknya. Rakyat biasa dilarang untuk memakainya. Baru berabad-abad kemudian, makna sakral ini memudar, dan payung berubah fungsi menjadi benda sehari-hari. Namun jejaknya sebagai simbol kekuatan masih terasa hingga hari ini.
0: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI.

Ya, pendengar mula-mula Anda berada masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. New Pusat Dunia atau NPD, sebuah boy band yang baru yang mulai hits di belantika musik tanah air, ya. Ini menghadirkan konsep tur musik berbeda melalui NPD World Tour yang menggabungkan pertunjukan interaksi secara langsung. Nah, tur ini dirancang untuk menyapa penggemar melalui 13 pemberhentian yang ada di kawasan Jabodetabek hingga Bandung Raya, ya, selama beberapa hari. Dilansir dari rri.go.id, mendengar rangkaian NPD World Tour ini berlangsung mulai dari tanggal 23 hingga 26 Juli 2026 dengan mengusung konsep hiburan yang lebih dekat. Tour ini juga mengangkat tagline kota terbanyak dengan setlist paling sedikit dalam waktu paling singkat sebagai identitas penyelenggaraannya. Pendengar, setiap pemberhentian ini menghadirkan pertunjukan ruang publik yang dipadukan dengan format in real life, gitu ya, live stream secara eksklusif. Kayaknya ini satu hal yang beda gitu ya dari gaya bermusik oleh musisi-musisi tanah air. Meskipun terbilang baru, mereka ini cukup mencuri perhatian gitu ya. Ya, pendengar, masih kami temani untuk Anda di suasana siang kali ini ya. Anda bisa terus ikuti informasi di rri.co.id.

0: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, banyak masyarakat masih menganggap semua produk susu memiliki kandungan dan fungsi yang sama ya. Padahal setiap jenis susu diproses dengan cara berbeda sehingga punya karakteristik dan juga kegunaan yang berbeda juga nih pendengar. Memahami perbedaannya dapat membantu kita sebagai konsumen untuk bisa memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Susu segar merupakan susu yang diperoleh langsung dari hasil pemerahan sapi, kambing, atau hewan penghasil susu lainnya. Susu ini umumnya hanya melalui proses pendinginan atau juga pasteurisasi gitu ya, untuk membunuh bakteri berbahaya, sehingga kandungan gizinya tetap terjaga dengan baik. Karena tidak menggunakan tambahan gula, susu segar ini menjadi pilihan yang terbaik untuk dikonsumsi setiap hari ya. Sementara itu ada juga susu evaporasi, susu sapi yang telah melalui proses penguapan sekitar 60% kandungan airnya gitu. Ini biasa digunakan di manisan gitu, es buah, cake dan lain-lain gitu ya. Produk ini biasanya tidak diberi tambahan gula, memiliki tekstur lebih kental dibanding susu segar dan dikemas dalam kaleng agar lebih tahan lama gitu ya. Berbeda dengan SKM atau susu kental manis, produk ini justru dibuat dari susu yang dicampur dengan gula dalam jumlah tinggi sehingga menghasilkan tekstur yang kental dan rasanya yang manis.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial.

Lagu dari John Mayer, pendengar, You're Gonna Live Forever and Me. Informasi kembali kami hadirkan untuk Anda mendengar personil piket regu 3 Polsek Limboto bersama dengan pemerintah desa Tunggulo berhasil menyelesaikan perselisihan dua warga melalui pendekatan problem solving dan juga musyawarah. Mediasi yang digelar di kantor desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo hari Jumat kemarin menghasilkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak, yaitu melibatkan MN 52 tahun dan FM 34 tahun yang dipicu oleh kesalahpahaman terkait penggunaan fasilitas air sumur yang berada di lahan milik FM, gitu ya. Dilansir dari rri.go.id, kejadian bermula sekitar pukul 12.45, FM ini merasa aliran air ke rumahnya berkurang setelah digunakan untuk keperluan pembuatan batako. Diduga mesin air tidak dimatikan setelah digunakan sehingga memicu kemarahan si FM. Kesalahpahaman ini berujung pada adu mulut antar keduanya. Menerima laporan warga, personil piket regu 3 Polsek Limboto Barat yang dipimpin Kak Jaga Bripka Guntur Puhi bersama dengan Brigbol Muhammad Altur Buinga segera berkoordinasi dengan pemerintah desa Tunggulo untuk memfasilitasi penyelesaian masalah. Mediasi ini turut dihadiri oleh sekretaris desa Tunggulo ya, dan petugas mengedepankan pendekatan persuasif gitu ya. Nah, di cuaca yang lagi panas-panas gini emang emosi gampang tersulut ya, jadi kayaknya kita perlu untuk pengendalian dirilah kuncinya ya, biar emosi tidak semakin menjadi. Ya, mending kita coba untuk berpikir positif gitu di tiap masalah yang dihadapi. Untuk Anda masih terus di Pro 1, kita hadirkan kembali satu lagu dari Nabila Taqiyah, Terpatah Terluka.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
0: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhan ya. Yang pertama, keluhan ini di rumah

0: gonggong dan lain sebagainya.
1: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
2: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
3: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
1: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Buat dari Anang dan Chris Dayanti mendengar dengan penuh cinta. Pendengar, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN berhasil mengidentifikasi spesies baru ikan gobi udang ya, atau shrimp gobi di perairan Banyuwangi, Jawa Timur. Spesies ini diberi nama Tomia Cheats Oriens SP. Penemuan ini membuktikan bahwa perairan Indonesia masih menyimpan kekayaan biodiversitas yang belum sepenuhnya terungkap. Hasil riset tersebut telah dipublikasikan dalam jurnal internasional Zookase Volume 1283 tahun 2006. Peneliti BRIN Kunto Ibo menjelaskan bahwa identifikasi ini dilakukan pendekatan taksonomi integratif dan menggabungkan analisis morfologi hasil DNA. Hasilnya menunjukkan Oriens ini memiliki karakter yang berbeda dari spesies sejenis hingga ditetapkan sebagai spesies baru. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya di rri.co.id.

0: belanja tas buatan kayak gini? Mending beli tas di toko sebelah. Di sana tuh produknya brand-brand luar negeri semua loh. Eh, kamu tuh harusnya lebih sering belanja produk lokal. Karena dengan membeli produk lokal, kamu nggak cuma mendukung perekonomian, tapi juga melestarikan budaya kita. Jadi, mulai hari ini, ayo lebih sering pilih produk lokal. Dari makanan, pakaian, hingga kerajinan tangan, semuanya ada dan berkualitas. Bersama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Insya Allah kota Gorontalo ini adalah kota yang memang menjadi kota percontohan bahwa kota Gorontalo layak huni. Dan layak huni itu adalah tanggung jawab kita pemerintah kota dalam rangka melayani kebutuhan semua masyarakat kota Gorontalo.
1: Kasus ini harusnya ditangani oleh mereka. Saran tambahan, ibu hamil itu perlu tur ke puskesmas atau ke rumah sakit di mana mereka nanti akan dilayani agar mereka tidak asing lagi dengan tempat persalinan, dengan penolong persalinan. Begitu juga kalau misalnya sewaktu-waktu mereka harus dirujuk.
2: Pendengar, topik utama tersebut berangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf. Pendengar, Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel menegaskan pemerintah Kota Gorontalo memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan terbaik serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai program, pembangunan, dan pelayanan publik yang berkualitas. Menurut Indra, pemerintah hadir sebagai pelayan masyarakat, oleh karena itu setiap kebijakan dan program yang dijalankan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga. Pelayanan publik yang prima menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.
0: Insya Allah, Kota Gorontalo ini adalah kota yang memang menjadi kota percontohan bahwa Kota Gorontalo layak huni. Dan layak huni itu adalah tanggung jawab kita pemerintah kota dalam rangka melayani kebutuhan semua masyarakat Kota Gorontalo. Semuanya itu adalah tanggung jawab kami untuk melayani apakah kebersihannya, apakah kesehatannya, kecelakaan kerja, sampai kucing yang gak bisa turun dari itu pun damkar kita bantu itu. Jadi insya Allah kami hadir di sini ingin memberikan informasi bahwa kita punya cita-cita bersama untuk menjaga kota yang kita cintai ini menjadi kota yang layak huni. Marilah torang bikin baik kota ini biar kita bisa menjalankan kehidupan bermasyarakat dan menjaga generasi-generasi kita yang akan datang lebih baik lagi.
2: Indra menekankan pentingnya membangun komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya berbagai aspirasi, kritik maupun saran dari masyarakat merupakan masukan yang sangat berharga dalam menyempurnakan kebijakan pembangunan daerah. Selain meningkatkan pelayanan, pemerintah Kota Gorontalo terus berupaya menghadirkan pembangunan yang merata melalui peningkatan infrastruktur, penataan lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan sektor pendidikan dan kesehatan. Persalinan normal di tingkat puskesmas di Provinsi Gorontalo saat ini terus mengalami penurunan. Kondisi itu terungkap dalam rapat evaluasi program 100 penyelamatan ibu hamil yang digelar oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo. Menurut Kepala Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo Anang Otolua, kondisi tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor. Salah satunya yang menjadi perhatian serius, yakni menurunnya rasa percaya diri sebagai bidan dalam menangani persoalan, kami ulangi, menangani persalinan normal akibat semakin bertambahnya kasus kematian ibu di Gorontalo. Menyikapi kondisi tersebut, Anang menekankan pentingnya mengembalikan rasa percaya diri para bidan serta meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam menangani proses persalinan normal.
1: Persalinan normal di puskesmas ini makin lama makin menurun. Terungkap bahwa salah satu penyebabnya adalah bidan sendiri merasa menjadi tidak percaya diri karena kasus kematian yang terjadi. Nah, ini yang perlu diubah mindset para bidan agar ketika itu persalinan normal, maka bidan harus yakin dan percaya diri bahwa kasus ini harusnya ditangani oleh mereka. Saran tambahan, ibu hamil itu perlu tur ke puskesmas atau ke rumah sakit di mana mereka nanti akan dilayani agar mereka tidak asing lagi dengan tempat persalinan, dengan penolong persalinan. Begitu juga kalau misalnya sewaktu-waktu mereka harus dirujuk.
2: Dengan langkah ini, Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo berharap ke depan pelayanan terhadap ibu hamil serta persalinan normal di tingkat puskesmas dapat semakin optimal. Dengan begitu, para ibu hamil bisa memperoleh pelayanan persalinan yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya sekaligus menekan tingginya jumlah pasien ibu hamil di rumah sakit. Kepala Ombudsman Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Gorontalo Muslimin B. Putra memberikan pembekalan mengenai tugas dan fungsi Ombudsman pada mahasiswa program praktek pengalaman lapangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pembekalan berlangsung di kantor Ombudsman Gorontalo bagi mahasiswa yang akan menjalani magang hingga pertengahan September 2026. Dalam kesempatan itu, Muslimin menjelaskan sejarah Ombudsman yang berasal dari Swedia sebelum berkembang di berbagai negara termasuk Indonesia. Menurut Muslimin, Ombudsman memiliki tugas menerima laporan masyarakat terkait dengan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pengawasan ini juga mencakup lembaga ekonomi seperti perbankan, termasuk perbankan syariah, serta lembaga yang menggunakan anggaran negara.
3: Sejarah kelahiran Ombudsman dimulai dari Swedia. Kata Ombudsman dalam bahasa Swedia artinya wakil sah dari rakyat. Pada abad ke-17 saat Ombudsman lahir di Swedia belum dikenal keberadaan parlemen sebagai wakil rakyat, sehingga Ombudsman memerankan peran sebagai wakil rakyat yang membela kepentingan dan aspirasi rakyat.
2: Ia menambahkan Ombudsman memiliki kewenangan meminta keterangan, memeriksa dokumen, memanggil pihak terkait hingga menyelesaikan laporan melalui mekanisme mediasi dan konsiliasi. Melalui kegiatan ini, Ombudsman Gorontalo berharap mahasiswa memahami peran lembaga tersebut dalam mengawasi pelayanan publik dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo. Pendengar penguat.

0: sekaligus memperkuat tata kelola pendidikan. Melalui kegiatan itu, para aparatur pendidikan diharapkan memahami tugas, fungsi, serta tanggung jawab yang melekat pada jabatan yang kini mereka emban. Bupati Bone Bolango Ismet Mile menegaskan setiap jabatan yang diberikan pemerintah merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, seorang aparatur negara tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis, tetapi juga integritas dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.
1: Yang saya saksikan pada hari ini agar kepada para pejabat-pejabat tadi selaku kepala-kepala sekolah akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Kenapa ini perlu saya ungkapkan? Karena Anda berhadapan dengan sumpah yang janji bahwa tidak hanya kepada manusia, tapi teristimewa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Anda perhadapkan nanti. Saya membuka kegiatan orientasi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja P3K formasi fungsional guru angkatan 5 tahun 2026.
0: Ia mengatakan kepala sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan arah dan kualitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Kepemimpinan yang baik, kata Bupati, akan berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik. Selain kepala sekolah, Bupati juga mengingatkan para P3K agar menjadikan orientasi sebagai bekal dalam memahami etika, disiplin, dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara. Dengan pemahaman tersebut, pelayanan kepada masyarakat diharapkan semakin berkualitas dan profesional. Saudara, mengakhiri warta siang, berikut kita ikuti buletin olahraga bersama Raihan Datau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Jumpa lagi Buletin Olahraga edisi hari ini Sabtu 24 Juli 2026. Bersama saya Rehan Datau, kita jalan informasi pertama. Sebagai tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Provinsi Forprov Gorontalo tahun 2026, Kabupaten Bualemo menargetkan keluar sebagai juara umum. Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kabupaten Bualemo Arman Nawai menyampaikan, sebagai tuan rumah menjadi motivasi tersendiri bagi kontingen Bualemo untuk tampil maksimal. Selain sukses sebagai penyelenggara, Bualemo juga ingin mengukir prestasi dengan meraih gelar juara umum.
1: Ya, target kami kali ini karena selaku tuan rumah tentu kami ingin meraih predikat pemenang atau juara, karena harapan kami juga ini adalah seleksi menuju Pornas. Maka kami di Kabupaten Bualemo ingin kembali mengutus para pegiat-pegiat kami di tingkat nasional. Karena di tahun kemarin kami juga adalah kabupaten yang mengutus pegiat terbanyak se-Provinsi Gorontalo, kita mengutus kurang lebih 30 orang, dan mudah-mudahan di tahun ini kita dapat menyeleksi dan menghasilkan para pegiat yang terbaik untuk kita tampilkan di kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah pada Pekan Olahraga Nasional Pornas di Palu, Sulawesi Tengah.
0: Menurutnya target tersebut bukan sekedar ambisi, melainkan bentuk komitmen untuk menunjukkan bahwa Bualemo memiliki potensi besar dalam pengembangan olahraga masyarakat. Dukungan penuh dari pemerintah daerah, KORMI Provinsi Gorontalo, serta masyarakat menjadi modal penting bagi kontingen tuan rumah. Arman menjelaskan seluruh pegiat yang bertanding di berbagai induk organisasi olahraga telah dibekali semangat sportivitas dan kebersamaan. Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Forprov KORMI Gorontalo 2026 di Kabupaten Bualemo tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga masyarakat. Kegiatan ini juga dirancang untuk mendorong promosi destinasi wisata dan menggerakkan perekonomian lokal. Pantai Bolihutuo dipilih sebagai pusat pelaksanaan karena memiliki potensi wisata yang dapat diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat. Selain itu, olahraga tradisional menjadi salah satu daya tarik utama yang akan ditampilkan selama pelaksanaan Forprov. Sekretaris KORMI Provinsi Gorontalo, Rijal Sukri, mengatakan Forprov menjadi momentum membangkitkan kembali olahraga masyarakat sekaligus mengenalkan potensi Pantai Bolihutuo.
2: Kita ini di Bualemo ingin memperkenalkan lagi, membangkitkan olahraga-olahraga masyarakat, khususnya olahraga tradisional di Bualemo, khususnya di Pantai Bolihutuo.

0: samping olahraga, kami juga ingin mengangkat objek wisata yang ada di Bualemo, khususnya Pantai Bualemo, baik Bolihutuo, dengan adanya objek wisata dan olahraga masyarakat di Pantai Bolihutuo. Kami juga ingin melibatkan UMKM di sekitar Pantai Bolihutuo, dan kita akan mengangkat juga beberapa produk-produk unggulan yang ada di Kabupaten Bualemo, khususnya di Pantai Bolihutuo. Jadi olahraga masyarakat ini bukan cuma berjalan sendiri, mereka mengangkat objek pariwisata dan UMKM.
1: Rijal menambahkan penyelenggaraan Forprof juga melibatkan pelaku UMKM yang berada di kawasan Pantai Bolihutuo. Berbagai produk unggulan khas Kabupaten Bualemo akan dipromosikan kepada para peserta dan pengunjung selama kegiatan berlangsung. Dengan demikian, olahraga masyarakat diharapkan mampu berkembang dengan pengembangan sektor pariwisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Forprof Gorontalo menjadi ajang pelestarian olahraga tradisional sekaligus seleksi atlet menuju Fornas di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kegiatan yang diikuti hampir 1.000 peserta ini juga diyakini mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama sektor UMKM.
2: Festival Olahraga Masyarakat Provinsi Poprov menjadi momentum untuk menggelorakan olahraga tradisional di tengah masyarakat sekaligus menjaring atlet terbaik Gorontalo yang akan mewakili daerah pada Festival Olahraga Masyarakat Nasional atau Fornas di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Provinsi Gorontalo, Mixon Yapanto, kepada RRI kemarin mengatakan, Porprov tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga menjadi sarana pelestarian olahraga tradisional agar semakin dikenal dan diminati masyarakat dari berbagai kalangan. Melalui Porprov, KORMI Provinsi Gorontalo berkeyakinan akan lahir atlet-atlet olahraga masyarakat yang mampu berprestasi di tingkat nasional sekaligus memperkuat kecintaan masyarakat terhadap olahraga tradisional sebagai bagian dari warisan budaya bangsa.
3: KORMI ini kan bukan hanya sebagai olahraga prestasi, tapi bagaimana bisa memberikan hiburan kepada masyarakat, bisa meningkatkan pariwisata dan juga UMKM di Provinsi Gorontalo. Olehnya kita melibatkan juga teman-teman UMKM lewat koperasi daerah Kabupaten Bualemo ya, Perindakop, juga teman-teman dari BI juga kita undang gitu untuk ikut serta meramaikan Poprov ini. Semua kan kita libatkan dalam rangka seleksi nanti untuk ikut di acara di 2000 tahun depan di Palu nanti, ya kan. Nah kemarin kan kita ikut di NTB, Purnas di NTB itu kan. Nah ini tuan rumahnya kan Palu. Nah, ini nanti kita akan seleksi siapa aja yang bisa ikut di sana.
2: Ia menambahkan, KORMI terus mendorong olahraga masyarakat menjadi bagian dari gaya hidup melalui berbagai kegiatan yang melibatkan komunitas, keluarga, hingga generasi muda. Menurutnya, penyelenggaraan Poprov tahun ini diikuti hampir 1.000 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Gorontalo. Jumlah tersebut diperkirakan memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Taufik Usman melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Festival Olahraga Masyarakat Provinsi yang diselenggarakan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Gorontalo. Kegiatan ini diharapkan mampu menggelorakan kembali olahraga tradisional sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga berbasis budaya. Penyelenggaraan Forprov ini sejalan dengan upaya pembinaan olahraga masyarakat sekaligus pengembangan sektor pariwisata. Selengkapnya wawancara Rusdi Aneta dengan Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Sultan Kalupe berikut ini.
1: Terkait dengan pelaksanaan Forprov di Bualemo, Pak, dari pemerintah provinsi menanggapinya yang diselenggarakan oleh KORMI sendiri. Silakan Pak Kadis.
2: Ya, terima kasih. Ya, terkait dengan Forprov, memang pihak KORMI sudah berkoordinasi dengan Dispora Provinsi Gorontalo dan kami juga sudah melakukan kunjungan lapangan melihat dari dekat persiapan dari panitia. Dan hasil kunjungan lapangan kami kemarin, kelihatannya sudah hampir 90% ya, semua venue sudah dibuat dan tinggal hari ini perampungan. Dan secara garis besar pelaksanaannya itu hari Jumat sudah okay semua gitu. Sudah akan jalan.
1: Pak Kadis, dengan penyelenggaraan kegiatan ini di Kabupaten Bualemo dari pemerintah provinsi, harapannya seperti apa nih Pak Kadis?
2: Iya, karena pelaksanaannya dilaksanakan di Lopantai Bolhutuo yang kebetulan merupakan juga objek wisata di sana, sehingga ini sangat sangat baik sekali dan sangat apa namanya berkolaborasi dengan event-event pariwisata, sehingga ini bisa membangkitkan sport tourism ya, bukan saja di Bualemo tetapi mungkin di secara keseluruhan di Provinsi Gorontalo. Kami sangat mendukung ya kegiatan itu dan akan di objek wisata.
1: Kalau dari pemerintah sendiri Pak, apa ya dukungan yang diberikan Pak Kadis agar penyelenggaraan seperti ini bisa berjalan sukses di Provinsi Gorontalo, Pak?
2: Ya, selain hibah kami berikan ke APORMI, kami juga mendukung dalam sisi penyelenggaraan event ya. Jadi kami berkontribusi juga dalam pelaksanaan, mensupport kegiatan ini dan tentu dari sisi kebijakan-kebijakan tentang desain besar olahraga, kami juga sangat mendukung pelaksanaan ini dengan mudah-mudahan bisa sukses ya. Ya.
1: Terakhir Pak, ada himbauan kepada penyelenggara maupun para peserta pada pelaksanaan Forprov kali ini Pak Kadis, silakan Pak.
2: Sebagaimana harapan dari semua panitia dan penyelenggaraan KORMI kali ini, kami harapkan dapat menjadi event tahunan dari KORMI sendiri yang tentu bisa menumbuh kembangkan minat olahraga masyarakat dan tentunya juga bisa menumbuhkan pegiat-pegiat yang bisa berlaga di kancah nasional. Kemudian satu hal yang sangat menarik juga, bagaimana moto dari KORMI, kalah menang gembira atau apa gitu ya. Jadi saya berharap ini tidak ada rivalitas yang tentu menyebabkan adanya perpecahan dan sebagainya. Kami berharap pertandingan ataupun lomba-lomba yang dilakukan oleh KORMI ini bisa menjadi ajang silaturahmi, menjadi ajang bertemunya para pegiat-pegiat olahraga di KORMI dan menjadi semacam untuk kita melihat ya perkembangan olahraga rekreasi ya di objek wisata itu.
1: Ya. Terima kasih Pak Kadis sudah bersama hari ini Pak.

0: atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.
1: Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
2: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Selanjutnya kita di program LDR 100% Indonesia. Nanti Anda bisa bergabung di line telepon 0821-9664-8664.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Harus.

0: Ya, kita kembali di program LDR 100% Indonesia. Silakan pengen ikutan request lagu bebas 90-an sampai lagu baru juga bisa ya. 0821, silakan. Halo LDR. LDR.
1: Halo.
2: 100% Indonesia. Halo Kak Eja.
0: Halo juga dari Bolehuto ya, Ibu Nelly.
2: Iya.
0: Hujan di Bolehuto, Ibu Nelly.
2: Mopat
0: dulu. Oh, patu. Oke. Lagu yang mana?
2: Lagu Le Brewery.
0: Brewery judulnya apa?
2: Pamit.
0: Pamit. Oke, boleh.
2: Oke, Kak Eja. Insya Allah sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk siapa tadi? Di Ibu Nelly dari Bolehuto ya. Lanjut kita ke penelpon. Halo LDR.
3: 100% Indonesia. Tano Ueja.
0: Iya, Tano, silakan lagu yang mana?
3: Oh, Armada Joe.
0: Armada Joe, yang mana Armada Joe?
3: Asal Kau Bahagia.
0: Asal Kau Bahagia. Oke, baiklah.
3: Oke, oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Setelah tadi dari Batu Da'a ya, ada Tano. Halo LDR.
4: 100% Indonesia.
0: Iya, Ibu Tuti.
4: Iya.
0: Lagu yang mana Ibu Tuti? Masih bisa request?
4: Mengapa aku jatuh cinta?
0: Siapa pilih lagu itu?
4: Fitri.
0: Fitri Handayani ya. Yang itu Fitri Handayani ya. Okay.
4: Mengapa aku jatuh cinta? Oke. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu di sini mendengar ada Brewery, Armada dan juga Fitri Handayani. Silakan yang ingin bergabung mengvote lagu tiga lagu itu ya. Halo LDR.
5: 100% Indonesia.
0: Iya, dari siapa ini?
5: Dari Viola Abang.
0: Viola di Makassar ya?
5: Ya,
0: oh iya betul. Oke, lagu yang mana?
5: Abang Rio pengen dengerin lagunya Armada dong.
0: Armada, oke, boleh.
5: Oke, Abang selamat beraktivitas ya. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Waalaikumsalam.

0: Fik, kamu ngapain tuh? Mainin sampah?
1: Mainin kamu bilang? Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
2: Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
1: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas, bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
0: Wah, gak nyangka ya. Tapi, emang ada yang mau beli?
1: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
2: Yeay!
1: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian, bantu bumi, Ruth.
0: Keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
1: Nah, itu baru Sobat Peduli Lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lagu dari Afgan Turing Raisar akan tunjukkan. Kita masih kembali lagi di program LDR 100% Indonesia. Untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 ya. Line telepon kita buka kembali untuk Anda 0821-9664-8664. Halo LDR.
1: LDR 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih? Oh maaf nih di Buladu. Silakan Om maaf nih, lagu yang mana?
1: Agnes
0: yang
1: Matahariku.
0: Gagah sekali ini matahari ini.
1: Iya, gagah sekali.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih. Saya selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aku menyimpan rasa. Kita kembali lagi untuk yang mau bergabung. Halo LDR.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Indonesia.
0: Dari Ibu Rostin.
2: Dari
0: Buladu. Oh, dari Wati.
2: Iya.
0: Saya kira Ibu Rostin.
2: Lagunya ini Nur Asmi Octavia.
0: Hah? Nur Ainsa? Oh, saya kira Nur Ainsa.
2: Nur Asmi Octavia.
0: Nur Asmi Octavia?
2: Iya,
0: apa di ujung dulu?
2: Bintang aku mencari.
0: Tunggu, saya mau lihat dulu ya. Izinkan aku mencari. Saya lagi mencari Allah ini. Tidak ada am.
2: Di ujung bintang aku mencari.
0: Oh, di ujung bintang aku mencari. Tunggu ah, saya mau lihat dulu. Di ujung bintang tidak ada. Bo, ini nih Nur Afni ada banyak di sini, cuman itu tidak ada.
2: Oh, yang lain itu apa?
0: Ada Bila Kau Seorang Diri, Surat Cinta, Manalah Mungkin, terus juga ada Dahaga.
2: Surat Cinta itu juga.
0: Oke, baiklah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Kak Eja.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agnes Monica, Nur Afni Octavia, tambah satu lagi. Silakan. Halo LDR
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini?
3: Dari Ibu Ia di Bualemo.
0: Ibu Ia di Bualemo, silakan Ibu Ia.
3: Lagu dari Novia Bahmit, Maaf.
0: Novia Bahmit, Maaf. Ntar saya lihat dulu ya, Novia Bahmit. Oke, boleh ya.
3: Oke, makasih. Sehat selalu keluarga tercinta. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, peringatan untuk Anda, kita masih buka kesempatan untuk yang mau vote dari 3 lagu tadi. Ada Agnes Monica, Matahariku, Nur Afni dengan Surat Cinta, dan juga Novia Bahmit dengan Maaf. Halo LDR. Halo.
4: Indonesia.
0: Iya, dari?
4: Dari Putra Palopo.
0: Pak Putra Palopo. Silakan Pak Putra, mau yang mana? Agnes, Nur, atau Novia?
4: Apa? Ya, enggak terlalu kedengaran.
0: Lagunya Agnes Monica, ada Nur Afni atau Novia?
4: Agnes Monica.
0: Agnes Monica, oke.
4: Ya, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Marketing Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, pukul 15 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar lagu dari Toh Patip, Dring Nadiba Salama dengan Semusim ya. Masih lanjut ke persoalan kita untuk sore ini mendengar di program LDR 100% Indonesia. Silakan telepon yang ingin bergabung 082196648664 di menit-menit terakhir ya. Ya, halo LDR. Halo LDR, sudah masuk dari siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: LDR 100% Indonesia dari Ibu Lis di Kramataga Eja.
0: Silakan Ibu Lis, lagu yang mana?
1: Lagu Sesi Potret.
0: Sesi Potret boleh.
1: Oke, makasih Kak Eja. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagunya Ari Lesmana ya. Di 0821 9664864. Lanjut lagi, silakan. Ya, halo LDR. Dari siapa nih?
1: Dari Mama Hafiz di Pensor.
0: Mama Hafiz di Pensor, lagu yang mana Mama Hafiz?
1: Armada.
0: Armada sudah tadi?
1: Lagu apa kayak aja?
0: Hmm?
1: Lagu apa?
0: Bebas, mau milih lagu yang mana?
1: Yang pertama aja.
0: Tidak ada poll ini, yang pertama, yang kedua. Mau bar request lagu apa? Ada kasih bebas poll ini kok.
1: Ikutan
0: yang mana?
1: Yang lagu tadi itu.
0: Tidak ada lagu tadi. Harus merequest ini.
1: Ita Purnamasari.
0: Ita Purnamasari yang mana? Terserah yang mana, yang penting Ita Purnamasari. Di sini Ita Purnamasari ada Terlanjur Cinta, Jatuh Cinta, Bidadari Yang Terluka.
1: Jatuh cinta.
0: Iya. Oke.
1: Sehat selalu saja.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh Cinta dari Ita Purnamasari.

Kita langsung saja untuk lagu karena sudah dibatasi waktu. Untuk Anda mendengar yang ingin bergabung, kita cukupkan ya. Kita akan jalan nanti menyampaikan dialog di jam 4 sore ya. Terima kasih untuk semuanya. Kita langsung ke lagu sesi potret dari Ari Lesmana ya. Ini dia lagunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di sore hari ini? Kembali saya Azhar Yusuf hadir menyapa Anda di program Dialog Tamu kita. Untuk edisi hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026, kali ini kita mengangkat topik kecerdasan buatan masuk kurikulum pendidikan, bagaimana kesiapannya ya. Dan pendengar, perkembangan teknologi digital ini membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan ya, termasuk hadirnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI ya, sebagai salah satu inovasi yang mulai dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Di Gorontalo, pengenalan AI ini mulai menyentuh lingkungan pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah. Kehadiran teknologi ini menjadi bagian dari upaya menyiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi yang relevan juga dengan perkembangan zaman saat ini ya. Nah, kita akan membahasnya lebih jauh untuk sore hari ini, dan juga Anda bisa menyaksikan untuk program ini di live YouTube RRI Gorontalo. Kita menyapa narasumber yang sudah bergabung via Zoom sore hari ini. Ada Dr. Nazifatu Siri, KU MPD ya. Beliau pengawas sekolah di Dinas Dikbud Provinsi Gorontalo. Ya, assalamualaikum, Ibu Dokter. Ya. Iya, bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Baik. Kemudian juga kita menyapa Pak Salihun Ino Ishak, fungsional pengembang kurikulum ahli muda pada Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo. Ya, assalamualaikum, selamat sore Pak Salihun. Iya. Terima kasih Pak Sa. Iya, terima kasih Pak Salihun sudah bergabung. Juga ada Pak Ruslan Payu, Ketua MKKS SMK Provinsi Gorontalo dan Kepala Sekolah SMK ya. SMK 1 Limboto. Ya. Selamat sore Pak Ruslan. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Dan yang terakhir ada Pak Abdul Gias Yunus SPD, Wakasek Kurikulum SMK Negeri 1 Bulang Selatan. Ya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Abdul Gias. Halo Pak Abdul Gias, bisa diaktifkan dulu untuk audionya, Bapak? Ya, baik. Ya, sudah terdengar Pak Abdul Gias. Terima kasih sudah hadir, sudah bergabung ya di Zoom untuk sore hari ini. Anda bisa bergabung nanti juga di line telepon untuk sesi interaktif kami di 082196648664. Kita ke Ibu Dr. Nazifatu Siri dulu ya, pengawas sekolah Dinas Dikbud Provinsi Gorontalo. Bu Dokter, ini bagaimana Anda melihat kesiapan sekolah-sekolah di Provinsi Gorontalo untuk menerapkan pemanfaatan AI ya di lingkungan pendidikan?

Uhum.

pendidikan pun itu tetap digunakan. Seperti itu. Ini AI ini kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini hadir dalam kehidupan sehari-hari untuk mulai mencari informasi, penerjemahan bahasa, pembuatan gambar, dan dunia pendidikan juga ini tentu tidak akan menutup mata terhadap perkembangan ini. Alhamdulillah kita secara sistematis itu sudah dilatih. Itu dinas apa Kemendikdasmen itu Bapak sudah menyiapkan pelatihan ke guru-guru sejak tahun lalu. Jadi dari kantor guru tenaga kependidikan itu sudah melatih beberapa guru

ini. Dan di setiap sekolah juga, Pak Azhar sudah menyiapkan, jadi sekolah-sekolah itu sudah melakukan pelatihan guru terkait ini. Jadi saya kira insya Allah kita semua sudah siap dengan apa itu, penerapan coding dan kecerdasan artifisial. Walaupun memang kita tidak itu pungkir ya, ada kendala-kendala juga ya. Ada kendala di seperti apa itu kesenjangan akses internet. Jadi ada beberapa daerah yang

0: di Zoom ini di secara live. Jadi begini, di dalam kebijakan implementasi pelaksanaan coding dan kecerdasan artifisial ini memang sudah dijelaskan tadi oleh Bu bahwa sudah di kurikulum sesuai Permendikbud nomor 13 itu sebagai mata pelajaran pilihan. Ya. Nah, dia benar 72 JP dalam satu tahun. Nah, di mana sekolah-sekolah itu sudah menerapkan hal ini. Tetapi, sebelum penerapan itu, pihak kementerian maupun pemerintah itu sudah melaksanakan pelatihan kepada guru-gurunya. Artinya, tidak akan ada salah langkah ketika penerapannya di pembelajaran. Karena pengembangan kurikulum berbasis coding KA ini yang ditegaskan ke mata pelajaran itu harus ada standarnya, ya. Ya, ini yang seperti harus memiliki capaian pembelajaran, kemudian ada standar informatika untuk menukung penguasaan kompetensi digital. Nah, kemudian ada juga kompetensi guru di sana yang harus dilatih. Maka itu adalah poin-poin penting yang harus disiapkan di awal. Mungkin sudah dari berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu baru coding KA ini baru muncul, dan sekarang sudah mulai booming, di mana bisa terlihat bahwa pemerintah pusat sudah melakukan ada namanya sekolah model, walaupun kemarin sudah dilakukan secara bermasif, tapi untuk tahun ini ada namanya sekolah model untuk pengembangan lagi yang namanya coding KA. Jadi ada fokus, sehingga sekolah-sekolah itu bisa menjadi pengimbasan di sekolah lainnya, karena belum semuanya menerapkan secara secara utuh yang namanya coding KA. Dan ini penting untuk pembelajaran, membantu, bukan berarti dengan coding, dengan KA sudah tergantikan idealis kita terhadap penggunaan ilmu pengetahuan yang ada. Mungkin itu saja dari saya, Pak.
1: Terima kasih. Tapi untuk kompetensi guru saat ini Pak Salihun sudah cukup memadai ya untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis AI ini, Pak.
0: Ya, sudah cukup. Itu ketersediaan sumber daya kita sudah cukup karena kemarin itu pelatihannya dilakukan secara masif dan berjenjang. Jadi ada yang namanya fasilitas nasional melakukan pelatihan ke fasilitas daerah. Fasilitas daerah turun ke tingkat satuan pendidikan, kemudian dia berbasis gugus dan pengimbasan. Jadi dilakukan secara masif dan terstruktur. Itu Pak Hasan.
1: Baik. Kita lanjut ke Pak Ruslan Payung, Ketua MKKS SMK Provinsi Gorontalo juga sekaligus Kepala SMK 1 Limboto ya. Ya, Pak Ruslan, bagaimana untuk kesiapan SMK di Gorontalo sendiri untuk mengadopsi ya AI ini sebagai bagian dari pembelajaran? Pak Ruslan, silakan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Bapak narasumber dan seluruh pemirsa RRI yang kami hormati, sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Haja Naziba dan Pak Salihun, bahwa AI atau KKA ini sudah masuk ke kurikulum yang ada sekarang. Tentu itu ada tujuan secara nasional, namun kami di pihak sekolah atau di tingkat MKKS itu minimal ada 5 yang harus kami persiapkan. Yang pertama, pemetaan kesiapan sekolah. Nah, sebelum membuka mapel KKA, sekolah wajib mengevaluasi 2 hal. Yang pertama, fasilitas yang terkait dengan hardware dan software, termasuk daya listrik yang ada di sekolah. Termasuk sumber daya manusia, tadi sudah disampaikan oleh 2 narasumber sebelumnya bahwa narasumber sudah mengalami latihan berjenjang. SDM ini dapat kita bagi 2 lagi. Ada SDM yang backgroundnya IT, ada juga SDM yang backgroundnya non IT tapi paham tentang IT. Nah, itu yang perlu kita lakukan, pemetaan tentang kesiapan sekolah. Yang kedua, setelah kita melakukan pemetaan, kita melakukan peningkatan kapasitas guru.

0: bisa melalui upskilling dan reskilling. Tadi sudah disampaikan juga. Kemudian yang selanjutnya adalah, yang ketiga adalah penyusunan kurikulum. Nah, kita tidak sekedar menyusun kurikulum, tetapi harus fleksibel di dalam penerapan kurikulum tersebut. Karena ini hal baru ataupun masuk dalam kurikulum ini nanti satu tahun terakhir. Yang keempat adalah penyiapan perangkat lunak yang bebas atau gratis. Jadi sekolah harus memiliki itu, tidak boleh berbayar atau gratis lah. Dan sekolah-sekolah sekarang saya kira sudah terjangkau oleh internet semua. Namun ada beberapa sekolah juga yang agak jauh, yang dari itu sinyalnya agak apa lambat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah harus membangun kemitraan dan kolaborasi. Nah, kolaborasi ini bukan sekedar kita yang di internal sekolah. Misalnya saya di SMK 1 Lemboto berkolaborasi dengan orang lain, tapi berkolaborasi dengan orang yang di luar. Misalnya dengan SMK yang sudah lebih maju dari saya misalnya. Atau dengan SMA. Nah, kalau misalnya 5 langkah strategis ini kita lakukan, saya yakin anak-anak kita, peserta didik kita akan mampu melakukan ini karena dibimbing oleh para guru yang sudah mendapatkan lebih awal ilmu tentang coding dan kecerdasan artifisial tersebut. Saya kira itu, Pak.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Baik, Pak Ruslan. Iya, kita sekarang ingin tahu bagaimana untuk penerapannya di sekolah yang ada di wilayah Bone Bolango. Ini sudah ada Pak Abdul Gias Yunus, ya, Wakase Kurikulum SMK Negeri 1 Bolango Selatan. Iya, Pak Abdul Gias, bagaimana untuk penerapan AI sendiri dalam kegiatan pembelajaran di SMK Negeri 1 Bolango Selatan sejauh ini, Pak? Silakan, Pak Gias.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 Gorontalo yang saya hormati. Izin Pak Salihun sebagai pengembang kurikulum di Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, Ibu Najifa sebagai pengawas dinas, Pak Kep Roslan selaku Ketua MKKS SMK Provinsi Gorontalo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada RRI yang atas undangan pada kesempatan sehingga bisa membersamai Bapak Ibu narasumber hebat dari Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo. Penerapan kecerdasan intelijensi AI di SMK Negeri 1 Bolango Selatan alhamdulillah di tahun ini dalam proses tahap awal pengembangan. Sebagian guru telah memanfaatkan AI ini sebagai alat bantu dalam penyusunan perangkat pembelajaran, membuat soal, menyusun bahan ajar, dan tentunya bisa menghasilkan media pembelajaran yang lebih menarik. Dan pada dasarnya AI ini menjadi bagian dari kurikulum dan sudah tercantum pada struktur kurikulum juga. Dan pada mata pelajaran khususnya di informatika TKJ, AI mulai diperkenalkan kepada peserta didik dan tentu sebagai teknologi yang relevan dengan perkembangan dunia kerja dan pemanfaatannya ini belum secara menyeluruh karena masih bergantung pada kondisi dan mungkin kemampuan dan kesiapan di masing-masing guru dan serta kesiapan penunjang dalam hal internet dan sarana-sarana penunjang lainnya. Mungkin demikian, Pak Azhar.
1: Nah, untuk tingkat literasi para siswa, literasi digital ya, Pak Gias, ini terhadap AI sendiri sejauh ini menurut pandangan Anda bagaimana nih, Pak? Ya, silakan Pak Abdul Gias.
2: Ya, jadi secara umum tingkat literasi digital alhamdulillah sejauh ini cukup baik dan tentu dalam mengakses menggunakan teknologi digital, sebagian besar siswa sudah mengenal berbagai macam aplikasi AI, tentunya terutama untuk mencari informasi dan membantu menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran. Namun, kemampuan mereka dalam memanfaatkan AI yang secara kritis dan tentunya itu perlu ditingkatkan, masih perlu dikembangkan kembali. Di mana siswa itu harus mampu memverifikasi mana benar-benar informasi yang dihasilkan AI. Kemudian menggunakan AI dan tentunya sebagai alat pendukung belajar, bukan sebagai hanya sekedar asal dalam proses pembelajaran. Dan tentunya AI ini secara umum ketika digunakan seorang siswa otomatis mereka akan ketergantungan. Untuk itu kita tetap harus menghindari plagiarisme dan tetap menjunjung tinggi dalam hal-hal pembelajaran. Mungkin seperti itu.
1: Baik. Ya, kita akan membahas lebih jauh mengenai topik kecerdasan buatan masuk kurikulum pendidikan, untuk kesiapannya bagaimana, dan kami membuka sesi interaktif untuk Anda di line telepon 0821-9664-8664, juga di live chat YouTube RRI Gorontalo. Kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: Ya pendengar, terima kasih Anda masih kembali bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Di sore hari ini kita masih kembali di program tamu kita yang masih membahas mengenai topik kecerdasan buatan masuk kurikulum pendidikan. Kita terima penelpon yang sudah bergabung di sore hari ini. Ya. Halo.
1: Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudirman, silakan Pak Sudirman.
1: Iya, siap. Terima kasih untuk kedua narasumber. Ada beberapa hal yang ingin kami pertanyakan sebagai masyarakat dan orang tua siswa ini. Yang pertama adalah masuknya AI ke kurikulumnya. Pertanyaan pertamanya adalah, apakah sistem yang dimasukkan dalam kurikulum itu siswa diusahakan untuk bisa menguasai tentang apa yang ada di dalam aplikasi ataupun bagaimana tata cara kerja daripada AI itu sendiri, atau bahkan siswa dianjurkan tuh bisa berpikir lewat AI itu atau AI. Yang kedua adalah, kira-kira kalau andai kata semua siswa dari jenjang pendidikan apa saja dan dia akan berpikir berdasarkan AI atau AI ini, apakah tidak membuat daya nalar ataupun daya pikir daripada siswa itu sejak kritisnya, berpikir kritisnya itu apakah tidak menurun? Karena dia sudah menggunakan AI itu. Dan apabila itu bisa membuat daya nalar anak itu akan tidak berfungsi secara murni, kira-kira perbandingan daripada berpikir murni dengan berpikir melalui bantuan AI itu, kira-kira berapa persen daya nalar ataupun daya ingat siswa atau daya pikir mereka itu bisa turun diakibatkan oleh AI itu. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirman di Batu Daan sudah bergabung di sore hari ini. Ya, mungkin bisa ditanggapi langsung oleh narasumber kita. Kita mulai dari Pak Salihun ya, selaku fungsional pengembang kurikulum di Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo. Silakan Pak Salihun.
2: Ya, baik, terima kasih Pak Sudirman atas beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Begini Pak, pemerintah ini menyiapkan fasilitas berupa pembelajaran kepada siswa dan diharapkan dalam hal pelaksanaannya itu bisa mencapai sesuatu tujuan. Apa yang diharapkan di dalam pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Nah, terkait dengan masalah kinerja AI, kemudian kerangka berpikir AI dan daya nalar siswa mungkin akan menurun dan sebagainya, sebenarnya dalam hal implementasi di lapangan, di dalam kelas maupun di satuan pendidikan, itu kan ada istilahnya kan dibelajarkan ceritanya ini Pak Sudirman. Tidak serta-merta kita lepas anak ini dengan menggunakan AI seperti yang terjadi di masyarakat luas. Jadi kebijakan ataupun istilahnya itu, kalau boleh dibilang tata tertib atau apa aturan main dalam pembelajaran coding AI itu sudah diatur. Nah, untuk membelajarkan bagaimana menggunakan AI itu sudah ada panduannya. Jadi tidak serta-merta misalnya siswa mencari tugas, suatu guru menyiapkan sebuah soal atau apa penugasan kepada siswa, carilah di AI, ketik misalnya buatkan saya misalnya puisi yang lengkap dengan tema ini segala macam. Nah, itu kan akan keluar. Nah, guru bahasa Indonesia itu kan akan membaca. Dipandu oleh guru bahasa Indonesia bahwa AI itu tidak semuanya ditelan-telan, Pak. Berarti ada istilahnya masih bisa direvisi, bisa dilakukan lagi hal-hal yang mungkin dipoles supaya apa yang menjadi tujuan yang tadi itu atau capaian pembelajaran yang diharapkan itu akan terpenuhi. Jadi tidak serta-merta anak ketika menggunakan AI daya nalarnya akan turun dan sebagainya. Jadi tidak seperti itu. Di sana ada panduan oleh guru, kemudian dibimbing oleh guru, karena diharapkan juga penguasaan digitalisasi di masa sekarang yang mulanya dulunya mengerjakan sebuah tugas yang mungkin sehari bisa dikerjakan sekarang mungkin hanya 10 menit. Itu Pak Sudirman. Mungkin itu saya, mungkin teman-teman dari teman guru atau ibu pengawas atau Pak Kepsek bisa menambahkan apa yang saya sampaikan. Terima kasih.
0: Baik. Silakan, ada tambahan mungkin dari Ibu Nazifah? Ya, selaku pengawas.
3: Ya. Baik, terkait pertanyaan Pak Sudirman ya, terkait apakah AI ini akan menurunkan kemampuan berpikir murid. Jadi menurut saya, kalau AI itu dapat menurunkan kemampuan berpikir murid jika murid itu hanya menyalin jawaban AI tanpa memahami isinya. Ya, tetapi sebenarnya ini akan mengakibatkan murid itu akan bergantung pada AI karena dia tidak dilatih untuk menganalisis, mengevaluasi, serta misalnya menyusun argumen itu sendiri. Tetapi ini tidak, kita tetap seperti pernyataan Pak Salihun tadi bahwa kita ada menekankan etika. Jadi tetap ada etika dalam pemanfaatan AI itu sendiri di sekolah. Jadi etika penggunaan AI itu tetap dikuatkan di sekolah oleh para guru. Karena AI ini hanya alat. Jadi kita menyampaikan bahwa AI ini hanya alat. Jadi ketika murid diberi tugas, murid sebenarnya diminta untuk mengevaluasi apakah jawaban AI ini sudah benar, murid membandingkan jawaban AI dengan buku, artikel, atau sumber lain. Guru juga meminta murid mengidentifikasi kelemahan atau kesalahan pada hasil AI, karena AI juga akan menampilkan jawaban-jawaban itu kan tergantung dari prompt yang dimasukkan oleh murid. Dan ini etika ber-AI, ini menggunakan artificial intelligence juga ini diajarkan di sekolah. Terima kasih.
0: Baik. Bu Nazifah, ini apakah juga AI ini bisa berpotensi mempersempit atau justru memperlebar kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah begitu, Bu?
3: Seperti penyampaian saya tadi ya Pak Azhar, bahwa memang kita untuk menerapkan coding dan kecerdasan artifisial sesuai Permendikdasmen nomor 13 itu sebagai mata pelajaran pilihan, kita salah satu kendala kita adalah akses internet, karena coding dan kecerdasan artifisial ini tetap membutuhkan internet. Nah, ada beberapa daerah yang internetnya aksesnya terbatas. Insya Allah ini tidak akan, jelas tetap akan mempengaruhi, tetapi ini akan diminimalisir bahwa murid-murid yang berada di daerah-daerah yang terbatas internetnya itu insya Allah tetap akan bisa mengenal AI dengan fasilitas yang terbatas itu. Insya Allah tetap ada, karena tetap diupayakan bahwa semua murid yang ada di Gorontalo ini khususnya itu bisa mengakses AI. Kebetulan juga kalau tidak salah di setiap sekolah itu sudah ada bantuan PID ya Pak. Jadi papan interaktif digital. Saya kira itu kalau untuk SMA SMK bagaimana Pak Salihun? Apa sudah menyeluruh? Kayaknya semua sekolah sudah dapat ya Pak Salihun. Demikian dari saya Pak.
0: Baik. Ya, kita kembali ke Pak Ruslan Payu ya. Ini Pak Ruslan, bagaimana untuk sejauh ini AI mampu meningkatkan kompetensi lulusan ya SMK ya agar sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja nanti, Pak Ruslan?
4: Terima kasih. Saya ingin menambahkan sedikit jawaban terhadap pertanyaan Pak Sudirman dari Batuda tadi. Silakan. Tentang AI itu bisa menurunkan daya pikir anak-anak. Memang salah satu kekurangan kita tergantung dengan AI itu adalah itu. Bisa mengurangi keterampilan berpikir anak-anak. Tapi itu akan teratasi jika guru yang mengajarkan KKA itu memiliki keterampilan yang mumpuni di dalam menyusun kata-kata atau perintah kepada anak-anak. Sehingga jawabannya tidak berbentuk A, ya, tidak. dia harus tingkatan pertanyaannya harus dibaguskan seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Pengawas tadi, sehingga AI ini harus kita apa namanya itu kita jadikan sebagai teman diskusi, kemudian penghemat waktu, dan yang ketiga adalah pemicu ide. Nah, kalau misalnya 3S ini, misalnya apa yang saya sebut dengan sparring partner, speed booster, sparring ide ya, kalau itu dilakukan dengan baik, maka apa yang dikhawatirkan oleh Pak Sudirman tadi, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Nah, saya mau masuk ke bagaimana pemanfaatan AI ini terhadap peningkatan kompetensi anak-anak kita, siswa kita di SMK dalam rangka mempersiapkan diri ke dunia kerja. Yeah. Nah, salah satu alasan kenapa AI masuk di dalam kurikulum itu, ada 4 alasan sebenarnya. Saya fokus ke alasan yang keempat, yakni untuk adaptasi relevansi dunia kerja di masa depan. Nah, kalau tidak kita antisipasi hari ini, kecepatan IT, pasti kita akan menjadi penonton di masa datang. Apalagi menyongsong era Indonesia Emas 2004. Nah, berdasarkan pengalaman kami di SMK 1 Limboto, pemanfaatan IT, kebetulan guru saya ada sebagai salah satu narasumber atau fasilitator daerah, dan juga aktif di bidang IT, yakni Pak Jul, termasuk tim pengembang yang dipimpin oleh Pak Salihun dalam rangka pengembangan aplikasi SPMB tahun 2026 di Provinsi Gorontalo. Nah, itu kita sudah lakukan, dan termasuk bagaimana guru-guru itu mulai dari menyusun perangkat, menganalisis CP dan seterusnya sampai dengan menganalisis hasil soal. Hasil ujian analisis itu kita sudah coba lakukan itu. Dan workshop kemarin kami sudah coba lakukan itu untuk semua guru. Nah, itu mudah-mudahan bisa berdampak baik kepada anak-anak. Tetapi anak-anak kami yang lolos ke tingkat nasional dalam rangka LKS 2026 itu tidak lepas dari peran guru dan siswa itu sendiri di dalam menerapkan AI. Termasuk SMK 1 Limboto mewakili Provinsi Gorontalo di Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan tahun kemarin. Kami dibantu dengan perangkat itu, aplikasi itu. Nah, agar kita tetap berada pada rel dalam rangka tujuan peningkatan kompetensi, maka peran guru sangat strategis di dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah. AI harus kita jadikan alat bantu untuk mempercepat kerja, tetapi tetap menggunakan akal dan hati kita agar kita tidak mudah tergelincir pada hal-hal yang tidak bermanfaat, termasuk yang dikhawatirkan oleh Pak Sudirman tadi. Saya kira itu, terima kasih.
0: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Pak, kita ke Pak Abdul Ghias ya. Pak Abdul Ghias, bagaimana untuk perubahan yang dirasakan sekolah sejak mulai memanfaatkan AI ini dalam pembelajaran? Apakah ada antusias dari respon siswa yang sebelumnya kurang aktif gitu belajar dan diperkenalkan dengan AI ini, ada perubahan begitu? Ya, silakan.
5: Oke, baik, terima kasih. Sedikit menambahkan juga apa yang telah ditanyakan oleh Pak Sudirman. Saya menambahkan terkait dengan AI seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Najifah, Ibu Pak Salihun dan Pak Kep Ruslan. Benar apa yang disampaikan para narasumber bahwa AI itu adalah sebagai alat bantu. Jadi AI adalah sebagai alat bantu dan tentunya menciptakan ide-ide yang ditimbulkan berdasarkan kreativitas dari si penanya. Dan tentunya kami sebagai guru yang terjun dalam hal ini yang sama-sama menggunakan AI juga tetap mendampingi untuk meminimalisir kekhawatiran bahwasanya kekhawatiran untuk turunnya daya literasi dan kritis bagi anak. Tentunya untuk menghindari hal-hal itu, kami para guru ada beberapa cara di mana untuk mengantisipasi itu. Ada beberapa trik, diantaranya cara berdiskusi di mana menyandingkan hasil AI, yang hasil dari AI itu kita sandingkan dan kita coba diskusi bersama. Artinya apa yang dihasilkan oleh AI itu kita diskusikan bersama para siswa, itu menjadi pemecahan kasus dan menjadi kreativitas dalam permasalahan di dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu. Iya. Nah, untuk perubahan di mana dalam hal ini selama menggunakan AI, tentunya AI itu sangat bermanfaat tentunya di sekolah kami juga. Dan kami sebagai guru bisa merasakan itu, dan diantaranya itu merupakan hal yang positif bagi kami dan juga terbantukan. Diantaranya itu dalam penyusunan perangkat pembelajaran, media ajar, menyusun soal, dan tentu sampai asesmen. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kepsek Pak Ruslan tadi, ada beberapa aplikasi yang bisa membuat perangkat, di mana AI itu salah satu untuk bisa membuat perangkat pembelajaran, media pembelajaran, sehingga memudahkan dalam proses belajar mengajar. Dan tentunya AI ini mendorong guru lebih kreatif dan inovatif dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Iya. Mungkin seperti itu.
0: Baik, kita kembali ke Pak Salihun ya. Pak Salihun, apakah juga penggunaan AI ini ya itu dapat membantu guru dalam melakukan asesmen seperti kata Pak siapa tadi Pak Abdul Gias ya, atau evaluasi pembelajaran gitu?
2: Ya, baik. Iya, sudah pasti Pak Asar, yang namanya aplikasi yang seperti ini semua bisa ya. Jangankan asesmen, tadi perangkat pembelajaran, model menu aplikasi apapun dimintakan ke AI dia akan keluar. Tinggal bagaimana kita bijak menggunakannya. Karena memang ketika seperti asesmen yang kita gunakan saja ke siswa, itu bisa saja ada istilahnya check and balance juga. Yeah. Contoh ketika guru melakukan asesmen terhadap peserta didik atau kepada murid dengan mata pelajaran yang sudah diajarkan dengan beberapa kali pertemuan atau beberapa topik, itu kan siswa kan kadang-kadang bisa menggunakan AI untuk mencari jawaban, ya. Tapi sekali lagi bahwa jawaban itu tidak mutlak benar, dan biasanya begitu karena kadang-kadang harus di cross check lagi oleh guru, dan di dalam hal evaluasi nanti di dalam kelas itu tidak dibolehkan kalau masalah hal itu. Kalau untuk hal lain mungkin bisa asesmen, karena guru punya alat penilaian yang lain untuk bisa menyampaikan atau menyatakan bahwa anak ini sudah memahami atau sudah pelajaran yang sudah disampaikan itu sudah dipahami dengan benar secara mendalam. Seperti itu Pak. Silakan saja kalau misalnya asesmen digunakan, tapi tidak serta-merta bahwa asesmen yang digunakan itu sama dengan penilaian yang diberikan oleh guru untuk menilai hasil pembelajaran anak dalam satu topik atau satu indikator yang diajarkan.
0: Iya, kita ke Ibu Nazifa ya. Ibu Nazifa, bagaimana memastikan bahwa pemanfaatan AI ini tetap inklusif juga ya bagi siswa yang memiliki keterbatasan akses teknologi gitu? Ya, silakan Ibu.
3: Ya, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang untuk beberapa daerah itu kendala akses internet akan apa itu mempengaruhi ya untuk pemanfaatan AI ini. Tetapi dengan adanya apa itu bantuan pemerintah seperti PID, itu biasanya sekolah-sekolah sudah mengupayakan untuk adanya akses internet di sekolah sebagai apa itu untuk lancarnya pemanfaatan PID di sekolah-sekolah. Karena saya rasa itu kalau semua sekolah negeri ya saya pastikan itu sudah dapat PID-nya, bahkan di Pinogu ya Pak Selihun ya sudah dapat ya untuk PID ini. Di SMA Pinogu Pak Salim sudah ya?
2: Sudah, 100% kita.
3: Oh, 100% kita ya. Yeah. Jadi saya pikir ini semua sekolah sudah bisa memanfaatkan PID ini dengan baik, Pak Salihun. Dan saya lihat ini di sekolah-sekolah, terutama yang di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo ya, yang kewenangannya itu ada di SMA-SMK, itu kami pastikan bahwa pemanfaatan AI ini sudah menyeluruh kalau di untuk SMA-SMK, Pak. Pak Azhar. Kemudian untuk kekhawatiran terkait pemanfaatan AI ini yang tadi disampaikan, kita juga Pak sejak tahun 2025 kemarin itu dari Kemendikdasmen sudah dalam pembelajaran itu kita menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran mendalam ini itu pendekatan pembelajaran yang menekankan murid itu tidak hanya mengetahui tetapi juga memahami, mampu menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan solusi. Jadi dia berdasarkan mapel atau pengetahuan yang mereka pelajari. Jadi kekhawatiran akan menurunnya critical thinking murid itu, insya Allah itu tidak akan terjadi. Kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan atau asesmen yang diberikan oleh guru hanya sebatas menjawab sebutkan, jelaskan, itu kan tidak perlu murid hanya tidak perlu murid menggunakan critical thinkingnya. Tetapi kalau pertanyaan-pertanyaan atau asesmen guru itu mengacu kepada pembelajaran mendalam, terutama dalam menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi serta mencipta, itu saya pikir ini tetap AI hanya sebagai alat bantu dan tidak sepenuhnya dijadikan patokan oleh murid dalam menjawab soal-soal seperti ini. Terima kasih.
0: Baik. Kita kembali ke Pak Ruslan. Pak Ruslan, apakah SMK perlu menjalin kerjasama begitu dengan perusahaan teknologi atau dunia industri untuk pengembangan AI ke depan? Ya, silakan Pak Ruslan.
4: Saya kira kita tidak boleh lagi jalan sendiri di zaman yang serba maju sekarang. Kita harus butuh mitra, butuh kerjasama dengan dunia usaha maupun dunia industri. Kalau kami di SMK 1 Limboto, kami sudah banyak membangun jejaring, salah satunya dengan PT Teradata Indonesia. Itu adalah perusahaan Axio di bawah grup Jarum, PT Jarum. Nah, kami sudah 2 tahun terakhir ini melakukan kerjasama dengan perusahaan tersebut. Sejak saya di SMK 1 Gorontalo, itu memang sudah kami lakukan. Dan ini sangat membantu. Ini kebetulan program itu saya buat lagi di SMK 1 Limboto, dan sampai dengan hari ini itu sudah ada beberapa siswa yang melakukan magang di industri sana. Tujuannya adalah itu, meningkatkan kompetensi anak-anak. Nanti dia akan cerita ke teman-temannya bahwa kita tidak boleh hanya mengandalkan kekuatan sendiri, kita harus bermitra dengan dunia usaha dan dunia industri, termasuk di industri mana saja, termasuk UMKM sekalipun. Karena kita tidak boleh beranggapan bahwa kita yang di sekolah dengan fasilitas yang lengkap, bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tetapi kalau itu tidak dikelola dengan baik, maka tidak mungkin UMKM yang kita anggap perusahaan lokalan, mereka tidak familiar dengan perubahan itu. Maka oleh karena itu kita harus bermitra. Tidak ada jalan lain. Kalau kita tidak bermitra pasti akan ketinggalan. Karena kita sudah menganggap bahwa diri kita yang sudah hebat, padahal di luar sana masih banyak yang lebih hebat dari kita. Saya kira itu. Terima kasih.
0: Iya, baik. Iya, kita sudah dibatasi waktu dan terakhir kita minta closing statement dari keempat narasumber kita di sore hari ini. Kita mulai dari Pak Abdul Gias ya, selaku Wakase Kurikulum SMK Negeri 1 Bulang Selatan. Silakan Pak Abdul Gias.
5: Oke, baik, terima kasih. Seperti apa yang telah disampaikan dari narasumber-narasumber yang hebat, tentunya kita ingat bahwa AI itu adalah satu-satunya alat dan tentunya yang dapat membantu mencari informasi dan menghasilkan ide, dan tetapi karakter, kreativitas, kerja keras, dan kebijaksanaan tentu manusialah yang akan menentukan kualitas hasil akhirnya. Mungkin itu, dan sedikit saya bisa kasih pantun.
0: Baik.
5: Boleh ya. Pak Najar?
0: Silakan, silakan.
4: Cakep.
5: Oke. Jalan-jalan. Jalan-jalan ke Kota Gorontalo. Singgah sebentar membeli ketan. Belajar AI janganlah ragu, bekal masa depan penuh harapan.
0: Mantap ya.
4: Oke. Okay. Cakep.
5: Sedikit ya. Satu lagi boleh Kak?
0: Boleh.
2: Patun AI. Okay.
5: Patun AI. Bintang bersinar di langit malam, cahayanya Mantap. Indah menerangi bumi. Mantap. Mari gunakan AI dengan bijaksana untuk Indonesia yang maju dan berprestasi.
0: Iya.
5: Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, silakan dari Bu Dr. Nazifa untuk closing statement sore hari ini. Silakan Ibu. Ya, silakan Ibu Nazifa diaktifkan dulu audionya Ibu.
3: Oh iya, sorry. Ya, jadi pada dasarnya AI itu hanya berperan sebagai mitra belajar yang membantu menyediakan informasi, memberikan umpan balik, dan memperkaya pengalaman belajar. Jadi AI ini tidak akan menggantikan peran guru ya. Jadi karena guru memiliki hal yang tidak dimiliki oleh AI, seperti membentuk karakter, memberi keteladanan, membangun empati, memahami kondisi peserta didik, dan membimbing nilai moral. Jadi sekali lagi AI ini hanya sebagai mitra belajar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan Pak Salihun Ino Ishak. Silakan Pak Salihun.
2: Bergilir ini Pak Asar ya.
0: Iya.
2: Baik. Dalam hal tatanan kebijakan pemerintah, memang ini dalam rangka membangun sumber daya manusia yang unggul, Pak. Jadi dengan keterampilan digital yang kuat, kemudian mampu bersaing di dunia kerja, berbasis teknologi, itu seperti yang tadi Pak Ruslan sampaikan, sehingga menjadi inovator yang berkontribusi pada pembangunan nasional. Ini itu saja dari saya, karena kita harus menciptakan manusia-manusia zaman sekarang menuju ke era Indonesia emas, itu sudah harus siap untuk bertarung dan harus maju.
0: Baik.
2: Itu saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Kita terakhir ke Pak Ruslan Payu. Silakan Pak Ruslan, mungkin ada pantun juga, silakan.
4: Ya. Terima kasih untuk kita semua termasuk pemirsa RRI yang di rumah. Patut yang kita camkan adalah AI punya data tapi tidak punya hati. Oleh karena itu, ada tiga hal yang harus kita lakukan jika mau menggunakan AI. Yang pertama, verifikasi dengan baik atau cek ulang. Yang ketiga, harus dijaga privasi kita. Karena kalau kita berani mengunggah data kita, bisa saja itu jadi materi untuk orang lain yang mempertanyakan itu. Dan yang terakhir, kita tetap menjaga integritas atau kejujuran di dalam menggunakan platform yang ada. Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, kita akhiri kebersamaan kita di sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada keempat narasumber, Bu Dr. Nazifatus Siri KU, MPD, Pengawas Sekolah Dinas Dikbud Provinsi Gorontalo. Terima kasih, Bu Dr. Juga Pak Salihun Ino Ishak, Fungsional Pengembang Kurikulum Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo juga. Terima kasih Pak Salihun. Pak Ruslan Payu, Ketua MKKS SMK Provinsi Gorontalo dan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Limboto ya. Terakhir Pak Abdul Gias Yunus, SPD, Wakase Kurikulum SMK Negeri 1 Bulango Selatan. Terima kasih semuanya narasumber, sehat selalu. Dan kita tutup kerusuhan kita di sore hari ini. Saya Azhar Yusuf, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: ini untuk pendataan yang baik agar supaya siapa yang terdata nanti benar-benar yang berhak untuk menerima bantuan yang ada. Sehingga ini juga peran dari para Bapak Ibu Lurah bersama dengan ketua-ketua lingkungan untuk mensosialisasikan hal ini sehingga ada begitu banyak warga yang datang bersama di tempat ini untuk pendataan digitalisasi.
1: Pemerintah Kota Manado, kata Erwin, menargetkan capaian registrasi mencapai 90% pada September 2026. Lebih cepat dari target pemerintah pusat, agar setiap kendala di lapangan masih memiliki waktu untuk ditindaklanjuti. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Gemim mulai benahi mutu pendidikan sekolah-sekolah di bawah Yayasan AZR Wenas melalui tim transformasi pendidikan Gemim.
3: Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Sulawesi Utara Febri Dian dipercayakan BPMS Gemim dan Yayasan AZR Wenas untuk melakukan transformasi besar-besaran dalam dunia pendidikan Kristen Gemim. Ketua Tim Transformasi Pendidikan Gemim Febri Dian mengatakan ada tiga tugas utama atau khusus yang harus dilakukan selang satu tahun kepercayaan yang telah diberikan ini.
4: Ada tiga tugas utama yang menjadi tugas tim transformasi itu, yaitu akan ada pembenahan di bidang tata kelola. Yang kedua, kita akan meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui kependidikan. Dan yang ketiga, kita akan fokus di pembenahan sarana-prasarana Gemim. Tiga poin ini menjadi tugas utama kami. Saya terutama yang dilantik tadi sebagai ketua tim transformasi bersama teman-teman saya. Semoga dengan penugasan ini kami bisa melakukan tugas tanggung jawab kami. Mohon dukungan semua kepala sekolah, semua pihak Gemim, sehingga tujuan kita meningkatkan mutu pendidikan sekolah-sekolah di bawah Yayasan AZR Wenas yang notabene adalah Gemim dapat terlaksana.
3: Oke, untuk target kedepannya yang lebih
4: target, dulu? Target dalam waktu dekat kita akan melaksanakan assessment untuk semua kepala sekolah. Setelah itu kita akan assessment untuk semua guru dan dilanjutkan dengan pelatihan-pelatihan.
3: Tim Transformasi Pendidikan Gemim dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor 42 Tahun 2026 yang pengukuhan dan pelantikan di Auditorium Bukit Inspirasi Tomohon yang diawali dengan ibadah dipimpin langsung Ketua BPMS Gemim Pendeta Dr. Adolf Kawenas MTH. Tim ini bertugas melaksanakan transformasi pendidikan di lingkungan Gemim agar berkualitas dan berdaya saing global sesuai dengan amanat dan panggilan gereja dengan prioritas pada peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah. Roy Pesak melaporkan.
2: Tingginya animo masyarakat terhadap kegiatan Bahagia Kris Fest yang berlangsung di lapangan Sport Center Limboto Kabupaten Gorontalo berdampak positif terhadap transaksi UMKM. Selama 3 hari kegiatan ada 147.000 transaksi digital yang dicatat oleh pihak panitia.
5: Rangkaian kegiatan Bahagia Kris Fest yang digelar Bank Indonesia bersama BKKBN Provinsi Gorontalo untuk memeriahkan peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 menyedot animo luar biasa dari masyarakat. Panitia mencatat sekitar 6.500 pengunjung hadir di lapangan Sport Center Limboto Kabupaten Gorontalo selama 3 hari pelaksanaan kegiatan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo Bambang Satya Permana menyebut kehadiran ribuan pengunjung tersebut turut berdampak terhadap transaksi UMKM. Sedikitnya ada 147.000 transaksi digital menggunakan Kris yang tercatat sejak acara dimulai pada 17 Juli dan berakhir di 19 Juli 2020.
6: Selama 3 hari ini kami menghitung jumlah pengunjung dalam Bahagia Kris Fest 2026 kurang lebih sebanyak 6.500 pengunjung. Kemudian kami juga mencatat ada 147.000 transaksi Kris yang dilakukan di Bahagia Kris Fest ini. Dan tercatat ada 1.600 masyarakat pengguna baru Kris dan telah menambah juga 1.100 merchant atau UMKM.
2: Usaha mikro kecil menengah UMKM salah satu unggulan yang harus dikembangkan dalam menggerakkan perekonomian di Kota Gorontalo.
7: Kota Gorontalo memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Berbagai produk unggulan yang dihasilkan masyarakat seperti kuliner khas, kerajinan tangan, hingga produk olahan lokal baik makanan maupun minuman. Untuk menggairahkan pelaku UMKM, pemerintah daerah terus melakukan upaya, salah satunya dengan menggelar street food di kawasan pusat Kota Gorontalo. Kegiatan itu tidak hanya diikuti pelaku usaha dari kalangan umum, tetapi juga turut ambil bagian dari kalangan pengusaha muda. Salah satu pelaku UMKM Prayoga mengungkapkan, produk lokal memiliki daya saing yang tinggi apabila dikelola dengan baik dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Menurutnya, kegiatan street food ini sangat strategis dalam membangkitkan semangat sekaligus menghidupkan UMKM di Kota Gorontalo.
8: Ya, kalau untuk event ini bagus sih.
9: Bagus.
8: Ya, merangkul UMKM kan. Betul.
9: Artinya bisa ada usaha, toh?
8: Ya, pendapatan untuk sekarang tetap stabil sih. Pendapatan sekarang stabil sih. Pertama lebih pica, Pak. Cuman sekarang ya, langganan-langganan sih, ada langganan. Mungkin ke depan makin maju nih UMKM di sini.
7: Sementara itu, masyarakat Kota Gorontalo, Yusrianto, menilai produk unggul

0: faktor penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Gorontalo. Dengan potensi yang dimiliki, UMKM produk unggulan Kota Gorontalo diharapkan terus berkembang menjadi kekuatan ekonomi daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkenalkan kekayaan lokal Gorontalo ke tingkat nasional hingga internasional.
1: Bencana tanah longsor yang terjadi di Kampung Lesabek 1, Kecamatan Tabukan Selatan, menutupi seluruh badan jalan menyebabkan akses transportasi terputus total.
2: Bencana tanah longsor yang terjadi di Kampung Lesabek 1, Kecamatan Tabukan Selatan, menutupi seluruh badan jalan menyebabkan akses transportasi menuju dan dari Kampung Lesabek 1 terputus total. Pada Rabu 22 Juli 2026, Sersan 1 Babinsa Manalu Tabukan Selatan David Samau saat dikonfirmasi RRI di lokasi bencana mengatakan seluruh kendaraan juga tidak dapat melintasi lokasi tersebut karena terhalang material longsor dalam jumlah besar.
3: Di sini kami langsung mengambil tindakan untuk mengecek lapangan, meyakinkan warga apakah ada yang celaka atau gimana. Namun tetapi langsung kami melihat di kondisi lapangan, ternyata memang ada rumah warga yang ketimpa dengan longsor tersebut. Namun untuk korban jiwa tidak ada dan korban material yang ada.
2: Demi alasan keselamatan, aliran listrik di kawasan tersebut dipadamkan karena dinilai sangat berisiko. Sejumlah tiang listrik serta tiang jaringan telekomunikasi juga roboh setelah tertimpa material longsor yang berasal dari tebing. Material yang menimbun badan jalan terdiri atas tanah, batu-batu, pepohonan, serta ranting yang terbawa dari tebing dengan ketinggian sekitar 50 meter. Kondisi tersebut menyulitkan proses penanganan dan upaya membuka kembali akses transportasi. Jumel Johanis melaporkan.
1: DPRD Sangihe gelar paripurna peresmian pengangkatan anggota Dewan Proses PAW.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sangihe menggelar rapat paripurna dalam rangka peresmian pengangkatan anggota Dewan yang baru dalam proses pergantian antar waktu atau PAW. Proses PAW dari Dr. Randes H.R. Makagansa MSI yang meninggal dunia ke Febrima Theodorus Ango sesuai surat keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara mengacu usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam agenda rapat paripurna DPRD Sangihe berlangsung di ruang utama Senin 20 Juli 2026, dipimpin Ketua Dewan Denny Roy Tampi. Bupati Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya mengatakan bahwa PAW merupakan salah satu amanat konstitusi teremban tanggung jawab yang harus dilakukan oleh anggota DPRD untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Peran penting DPRD dalam kemitraan bersama memperkuat pelaksanaan program pemerintah daerah.
5: Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, setiap proses pengganti antar waktu bukan sekedar pergantian keanggotaan dalam sebuah lembaga legislatif. Di baliknya terdapat perjalanan pengabdian yang patut kita hormati, sekaligus estafet amanah yang harus dilanjutkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hari ini kita menyaksikan estafet pengabdian tersebut dari mendiang Bapak Hieronymus Rompas Makagansa MSI kepada Saudara Febrima Theodorus Ango dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
4: Tungari berharap kehadiran Febrima Ango dalam komposisi 25 anggota DPRD Sangihe periode 2024-2029 akan menjadi kekuatan untuk menjalani peran dan fungsi yang terembang. Hadir pada rapat paripurna DPRD, Wakil Bupati Sangihe Tendris Bulahari, pelaksana tugas Sekretaris Daerah, para pejabat di lingkungan Pemda Sangihe, serta pimpinan dan anggota DPRD Sangihe. Anton Lahube melaporkan.
1: Daerah Talaut waspada kondisi hujan lebat disertai angin kencang. Kondisi ini terjadi sejak Selasa malam hingga Rabu siang. Meski cuaca ekstrim, namun BPBD belum mengeluarkan status siaga.
6: Hujan lebat disertai angin kencang menghantam daerah Kepulauan Talaut sejak Selasa malam hingga Rabu siang. Kondisi ini berdasar dari data peringatan dini cuaca BMKG Sulut, puncaknya di daerah Sangihe dan meluas di daerah Talaut. Adrianus Simpuru, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Talaut mengatakan, imbauan mitigasi bencana sudah disampaikan kepada masyarakat, namun BPBD belum menyatakan siaga terhadap kondisi ini. Sementara kondisi hujan lebat juga pengaruhi pada tinggi gelombang di perairan Talaut, sehingga perlu diwaspadai masyarakat daerah perbatasan Talaut khususnya

0: di bidang nelayan dan juga pelayaran.
1: Ya, untuk informasi cuaca sebelum beberapa hari yang lalu itu BPBD sudah mengeluarkan surat himbauan terkait dengan cuaca yang sekarang ini. Kemudian untuk informasi-informasi ini kami sebarkan melalui grup Pusdalop BPBD Talaut yang dihimbau bahwa agar pada masyarakat untuk mematuhi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terkait dengan kejadian hujan tadi malam sampai dengan saat ini itu Pusdalop belum ada informasi yang diterima oleh kami sebagai petugas Pusdalop. Yang biasa terjadi itu yang untuk rawan banjir dan longsor yang sering terjadi itu Desa Tarun dengan Pulutan dan Bantan.
0: Dari data BMKG terakhir, untuk curah hujan dengan potensi peringatan dini di daerah Talaut masih akan berpeluang terjadi hingga hari Kamis 23 Juli 2026 dan terjadi di semua wilayah di kecamatan daerah. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan SPBU bernilai miliaran rupiah di Kepulauan Talaut memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut resmi menahan 4 orang tersangka termasuk mantan pejabat BPN dan pihak swasta atas dugaan rekayasa harga tanah hingga kerugian negara yang mencapai 1,9 miliar rupiah.
3: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut resmi menahan 4 orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan SPBU Mini tahun anggaran 2022. Penahanan dilakukan usai pemeriksaan intensif di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara pada Rabu 22 Juli 2026 malam. 4 tersangka yang ditahan memiliki peran strategis dalam proyek tersebut, masing-masing yakni RD, mantan kepala kantor BPN Talaut, H, mantan PLT, kasih survei dan pemetaan BPN Talaut, MED, anggota kantor jasa penilai publik KJPP, serta RK, Direktur PT Rendi, sekaligus pemilik lahan. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut Edwin Ignatius Beslar mengungkapkan bahwa penyidikan menemukan indikasi kuat pelanggaran hukum sistematis sejak tahap perencanaan hingga pembayaran tanah bernilai pagu 5 miliar rupiah tersebut. Secara konstruksi hukum, proyek pengadaan tanah seluas 2,5 hektar di Melongone Barat ini dinilai menabrak peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Penyidik menemukan sejumlah fakta perbuatan melawan hukum, diantaranya pertama, laporan appraisal KJPP senilai 4,9 miliar rupiah tidak didasari data valid. Kedua, adanya selisih kekurangan luas tanah sekitar 2.700 meter persegi yang tetap dibayar penuh oleh Pemkab Talaut. Ketiga, lahan berstatus SHGB tersebut rupanya sedang diagunkan di Bank BTN Manado akibat kredit macet. Lahan yang sebelumnya sempat gagal dilelang seharga 1,5 miliar rupiah ini justru dibeli Pemkab dengan harga yang melambung jauh lebih tinggi.
4: Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai pemerintah, ditemukan kerugian keuangan negara kurang lebih 1,9 miliar rupiah. Dan itu pun berpotensi bertambah ketika nanti ditambahkan dengan kekurangan luasan tanah.
5: Lewat penyidikan ini mulai, mungkin apakah ada kemudian potensi untuk ada penetapan tersangka baru?
4: Kita nanti lihat fakta-fakta yang ditemukan dalam penyidikan. Kalau memang ditemukan fakta-fakta berdasarkan alat bukti, ada lagi pihak-pihak atau oknum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait permasalahan ini, jadi kita tidak akan ragu untuk tindakan selanjutnya.
3: Akibat perbuatan para tersangka, perhitungan awal mencatat kerugian negara mencapai 1,9 miliar rupiah dan berpotensi terus bertambah. Guna kepentingan penyidikan, keempat tersangka kini dititipkan di ruang kelas 2 A Manado selama 20 hari ke depan. Para tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi dalam KUHP baru, yakni pasal 604 junto pasal 20 huruf J primer serta pasal 604 junto pasal 20 huruf C subsider dengan ancaman hukuman penjara. Pihak kejaksaan menegaskan pendalaman kasus masih terus dilakukan dan tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian rangkuman Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Pendengar, demikian kita sudah ikuti lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut.
1: Ingin meraih gelar akademik tertinggi dan menjadi pemimpin perubahan di era global? Kini saatnya bergabung bersama program Dr. S3 Manajemen Pascasarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Program doktor pertama di wilayah LL Dikti 16. Dr. S3 Manajemen UBM dirancang untuk melahirkan ilmuwan, akademisi, profesional, birokrat, pengusaha, dan pemimpin organisasi yang mampu menghasilkan penelitian berkualitas, inovasi berdaya saing, serta solusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Didukung dosen bergelar doktor dan profesor, kurikulum berbasis riset dan inovasi, pendampingan promotor yang intensif, serta fokus penelitian pada corporate entrepreneurship yang relevan dengan kebutuhan dunia bisnis, pemerintahan dan birokrasi, industri serta kebutuhan di berbagai sektor dan organisasi lainnya. Segera daftarkan diri Anda melalui portal pendaftaran mahasiswa baru di https://2/ubmg.ac.id/pmb. Kuota terbatas. Informasi pendaftaran, hubungi kampus Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Jalan Profesor Dr. Alwi Sabu, Wong Kaditi, Kota Gorontalo. Kontak person, Bapak Irfan, di 0852-4116-7628. Wujudkan impian menjadi dokter bidang manajemen yang mampu melahirkan inovasi, menghasilkan riset berkualitas, serta memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Universitas Bina Mandiri Gorontalo, unggul, berkarakter, mengglobal.
2: Hei kamu yang lagi cari kampus, jangan sampai kelewatan info penting ini loh. IAIN Sultan Ame Gorontalo kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur lokal mandiri mulai 6 Juli sampai 27 Juli 2026.
3: Pendaftaran tanpa biaya pembangunan loh.
2: Pilihan fakultasnya ada Tarbiyah dan Keguruan, Syariah, Usuluddin dan Dakwah, serta Ekonomi dan Bisnis Islam.
3: Semuanya sudah jenjang S1, S2, dan S3.
2: Tersedia juga beasiswa KIP, Pemda, Baznas, Bank BNI, Cahaya Mandiri, dan Bank Indonesia. Fasilitas pendukungnya lengkap, info pendaftaran hubungi 0812-4413-0019 atau 0811-4397-979. Info lebih lanjut kunjungi website pmb.iaingorontalo.ac.id atau email pmb@iaingorontalo.ac.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ahmad Faisal MAG, Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo, dengan bangga menyambut kedatangan adik-adik calon mahasiswa baru di kampus dengan akreditasi unggul. Jadilah generasi awal yang menjadi saksi transformasi IAIN menjadi UIN. Insyaallah masa depan cemerlang menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

main. Ya, pendengar, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 12 korban kecelakaan speedboat di perairan Teluk Tomini Sabtu 25 Juli sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah hari ini. Korban yang berhasil dievakuasi terdiri atas 11 wisatawan asing dan satu warga lokal. Seluruh korban kemudian dibawa ke salah satu resort di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Kepala Basarnas Provinsi Gorontalo Herianto saat dikonfirmasi RRI mengatakan satu korban lainnya merupakan nahkoda speedboat Ferdiansah hingga kini masih dalam proses pencarian. Ia menjelaskan operasi pencarian dimulai sejak pukul 6:57 waktu Indonesia Tengah. Dua unit speedboat milik kantor SAR Gorontalo bersama tim SAR Sulawesi Tengah menyisir wilayah Teluk Tomini hingga akhirnya menemukan para korban. Menurut Herianto, kecelakaan terjadi setelah speedboat yang ditumpangi para korban dihantam gelombang tinggi akibat cuaca buruk hingga patah dan akhirnya tenggelam. Sebelumnya, speedboat yang mengangkut 11 wisatawan asing dilaporkan hilang kontak saat berlayar di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah menuju Kabupaten Pohuwato, Gorontalo pada hari Jumat kemarin. Informasi hilangnya speedboat pertama kali diterima dari laporan seorang warga. Setelah menerima laporan tersebut, tim SAR gabungan langsung mengerahkan personil dan armada untuk melakukan operasi pencarian di perairan Teluk Tomini. Anda bisa ikuti informasi selengkapnya pendengar di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
2: Terdengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo pukul 17:47 waktu Indonesia Tengah. Kami sampaikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang bersiap melaksanakan sholat maghrib. Untuk azan maghrib hari ini tepat pukul 18:02 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kembali kami ingatkan azan maghrib hari ini tepat pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya kita akan ikuti pengajian Al-Quran. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 31 sampai dengan 35 dilantunkan oleh Qori Indra Zakaria.

0: Pendengar selanjutnya kita dengarkan Risalah Maghrib disampaikan oleh Yusrin Ali Esos dengan judul Menjadi Manusia Yang Bermanfaat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas semua kenikmatan yang tiada henti diberikan kepada kita semua. Sehingga sampai dengan saat ini, kita masih dalam keadaan aman serta sehat walafiat. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan risalah maghrib yang berjudul Manusia yang Bermanfaat. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam kehidupan bermasyarakat, kita sebagai makhluk sosial, manusia yang diciptakan Allah dengan begitu sempurna, tentunya menginginkan kehidupan yang baik, yang kesemuanya itu tidak terlepas dari interaksi dengan manusia lainnya. Setiap manusia pun memiliki peran dan kontribusi yang berbeda-beda, namun tidak semua kita sebagai manusia bisa memberikan manfaat yang sama, ataupun memiliki pengaruh yang serupa dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana gambaran manusia yang dijelaskan Nabi Muhammad, bahwa manusia menjadi tiga golongan berdasarkan tingkat manfaat dan keberadaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, golongan manusia yang kehadirannya selalu dibutuhkan, ibaratnya seperti makanan dan minuman, karena menjadi sumber kehidupan. Artinya, tanpa kehadiran golongan orang seperti ini, kehidupan bermasyarakat akan terasa kurang dan bahkan tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, golongan manusia yang manfaatnya terasa, namun hanya pada saat tertentu, ibaratnya seperti obat yang diperlukan hanya ketika kita merasakan sakit. Artinya, kehadiran golongan manusia seperti ini dibutuhkan, namun hanya di waktu yang tertentu, nanti di saat kita menemui masalah, baru kita mencari golongan manusia seperti ini. Pendengar yang dirahmati Allah. Yang ketiga, golongan manusia yang keberadaannya hanya membawa kerugian dan gangguan untuk orang lain yang ada di sekitarnya. Artinya, dengan kehadiran manusia seperti ini, dalam bermasyarakat hanya akan menciptakan kegaduhan, menciptakan penyakit maupun masalah di antara masyarakat. Layaknya seorang yang suka memfitnah serta suka memprovokasi masalah. Na'udzubillahi min dzalik. Dari gambaran ini, kita dapat mengambil sikap dan pelajaran tentang bagaimana seharusnya kita menempatkan diri kita sebagai manusia dalam masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita semua tentu berharap akan termasuk dalam golongan manusia yang seperti makanan, di mana manusia yang selalu dibutuhkan dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 84, Man ja'a bil hasanah falahu khairum minha. Barang siapa yang datang membawa kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan seperti kebaikan yang dilakukan itu. Oleh karenanya, sudah sepatutnya kita berusaha untuk menjadi pribadi yang bermanfaat, tidak hanya untuk keluarga dan lingkungan terdekat, tetapi juga untuk masyarakat luas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sudah termasuk golongan manusia yang selalu memberikan manfaat kepada orang lain? Ataukah kita hanya sesekali dibutuhkan? Ataukah kita jangan sampai termasuk golongan yang tidak diinginkan keberadaannya karena hanya bisa menciptakan masalah? Menjawab itu, tentulah hanya kitalah yang sendiri yang tahu. Maka marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan kualitas diri kita dengan cara memperbanyak amal-amal kebaikan, memberikan manfaat kepada manusia lainnya, serta menjauhi perbuatan yang bisa merugikan orang lain. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menerima segala amal kebaikan kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan Allah mudahkan segala urusan kita, serta senantiasa bisa meneladani sikap dan perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

pulangnya ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 18.33 menit waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda semua pendengar yang masih setia mendengarkan kami? Dan tentunya senang sekali saya Bakri Putabuka kembali menyapa Anda. Yang nanti akan menghadirkan beberapa persembahan lagu-lagu terbaik dan juga beberapa informasi.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat malam pendengar, apa kabar malam ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat menjalani akhir pekan ya. Selepas maghrib, suasana Gorontalo masih terasa hangat meski matahari sudah lama tenggelam, di mana musim kemarau masih berlangsung juga. Langit tampak cerah dengan bintang-bintang mulai menghiasi malam. Namun ada satu hal yang cukup terasa malam ini, yaitu hembusan angin yang cukup kencang di beberapa wilayah ya. Bahkan angin yang bertiup sejak sore tadi dilaporkan juga menyebabkan beberapa atap seng rumah bergetar hingga ada yang terlepas. Karena itu jika di sekitar rumah masih ada barang-barang yang mudah tertiup angin, sebaiknya segera diamankan agar tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain ya. Nah, setelah ini kita hadirkan alunan musik yang tentu semoga menemani malam Anda semakin hangat. Yang lagi pada malam Minggu, selamat malam Minggu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk Anda pendengar yang saat ini masih berada di perjalanan, tetap utamakan juga keselamatan, di mana juga kalau kita lihat angin malam yang cukup kencang saat ini bisa saja membuat kendaraan, terutama sepeda motor menjadi ruang kurang stabil. Jadi bisa mungkin kurangi kecepatan, jaga jarak aman, dan tetap fokus selama berkendara ya. Apalagi malam ini adalah malam minggu. Sebagian dari Anda mungkin sedang bersiap menghadiri acara keluarga, undangan pernikahan, reuni, ataupun berkumpul bersama teman dan rekan kerja ya. Yang pasti semoga perjalanan Anda lancar dan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan menyenangkan tentu ya. Dan ingat pendengar, tujuan utama bukan hanya sampai di lokasi, tetapi juga pulang ke rumah dengan selamat tentunya. Oke, saatnya kita rehat jenak bersama pilihan lagu-lagu terbaik untuk Anda bersama Pro 1.

0: usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
1: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microslip loh.
0: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
1: Kalau jatuh cintanya sama aku...

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua pendengar? Kalau ngomongin soal malam minggu, memang identik dengan aktivitas yang lebih ramai dibanding hari biasa ya. Di sejumlah ruas jalan maupun SPBU, antrean kendaraan mulai terlihat ya. Bagi Anda pendengar yang masih menunggu giliran mengisi bahan bakar, tetap sabar dan semangat tentunya. Semoga antreannya segera terurai sehingga perjalanan Anda bisa kembali dilanjutkan dengan nyaman ya. Bagi yang malam ini memilih tetap di rumah, mungkin inilah waktu terbaik untuk menikmati kebersamaan bersama keluarga ya, secangkir minuman hangat atau sekedar melepas lelah setelah menjalani aktivitas sepanjang pekan. Dan apapun pilihan Anda malam ini pendengar, semoga menjadi malam yang penuh ketenangan dan juga membawa energi baru untuk esok hari ya. Oke, kalau gitu kita dengar kembali satu lagu pilihan yang siap menemani suasana malam Anda, pendengar Pro 1.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dianugerahi bentang alam yang memukau dengan ribuan pulau yang membentang dari barat hingga timur. Keindahan alamnya telah lama menjadi magnet bagi wisatawan dan penjelajah, baik dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan data yang telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Menariknya sekitar 6.000 pulau diantaranya masih belum berpenghuni dan tersebar di sepanjang garis khatulistiwa. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan geografis paling luar biasa di dunia. Di balik hamparan pulau-pulau yang memikat itu tersimpan banyak kisah dan fakta unik yang belum banyak diketahui masyarakat. Setiap pulau memiliki karakter, sejarah, hingga keunikan alam yang berbeda. Bahkan, sebagian di antaranya masih jarang dijelajahi. Salah satunya adalah Pulau Seribu. Meski namanya Kepulauan Seribu, kenyataannya, gugusan pulau yang berada di Laut Jawa ini, tepatnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, tidak memiliki jumlah pulau yang mencapai angka seribu. Jumlahnya hanya ratusan. Bahkan angkanya dapat berubah dari waktu ke waktu, karena ada pulau-pulau kecil yang muncul atau tenggelam akibat pengaruh kondisi alam. Meski mendengar, kawasan ini tetap menjadi salah satu destinasi wisata bahari paling populer di Indonesia.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang sudah memiliki rencana bepergian ke luar kota besok pagi, ada baiknya mulai mengakhiri aktivitas malam ini lebih awal ya, dan pastikan juga kendaraan sudah diperiksa, perlengkapan perjalanan sudah disiapkan, dan yang paling penting, tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Jadi perjalanan jauh membutuhkan kondisi fisik tentu yang prima agar tetap fokus selama di jalan, dan jangan memaksakan diri begadang jika besok harus memulai perjalanan sejak dini hari ya. Dan bagi seluruh masyarakat Gorontalo pendengar, tetap waspada terhadap angin kencang yang masih berpotensi terjadi. Pastikan juga pintu, jendela maupun atap rumah dalam kondisi aman sebelum beristirahat. Dan tentunya untuk Anda semua, terima kasih juga masih terus menjadikan Pro 1 Gorontalo sebagai teman di malam hari pendengar ya. Selamat menikmati akhir pekan bersama orang-orang tercinta. Tetap jaga kesehatan, utama akan juga keselamatan dimanapun Anda berada, dan pastikan Anda tetap sejon di Pro 1 Gorontalo ya. Oh ya, buat Anda pendengar khususnya muslimin dan muslimah yang tentu saat ini dalam persiapan salat Isya, kami informasikan bahwa kumandang azan Isya hari ini pada pukul 19 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah.

muslimat dimanapun Anda berada, tiba saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 19.14 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Adı.
1: Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

0: tipus atau Rincodon tipus merupakan spesies ikan terbesar di dunia yang dapat tumbuh sampai 20 meter dengan bobot mencapai 34 ton. Hiu paus dikategorikan sebagai hewan yang bermigrasi atau memiliki jangkauan wilayah yang luas. Habitat hiu paus yang terbentang pada perairan tropis hingga subtropis membuat spesies ini cukup mudah ditemukan di perairan Indonesia. Beberapa daerah dengan kemunculan teratur setiap tahunnya adalah di perairan Teluk Cendrawasih Papua, Talisayan Kalimantan Timur, Probolinggo Jawa Timur, dan Gorontalo. Hiu paus di Indonesia sendiri telah dilindungi secara penuh melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003. Nah, kamu bisa melihat kehadiran hiu paus di perairan Teluk Tomini, Gorontalo.
1: Sepi kotor sekali ini halaman ini. Ini orang baparas. Dianya ikut bakar kesana ini sampai bikin kotor mata ini dia ini.
2: Maciri, apa ini mau babakar ini poludulahe begini? Maciri kek. Jangan.
1: Nana apa ya, Nana apa? Wau dong gue mau bersih ini kita pe halaman nggak mau datang bapak itu pakit. Kita pe mata yang susah ini mau udah pada ini kotor begini.
2: Anak polis atau gue anak sombak jalan?
1: Iya. Tidak dah lo.
3: A few minutes later.
1: Kemudian air Uti ngana Uti Halimah,
2: Tobat.
1: Halimah, tolong Uti kita, Uti Halimah, Uti tolong.
4: Baiklah, DP api belum terlalu besar. Hati-hati nih gue, stop berbakar.
2: Dengar itu maciri.
1: Susu dajo.

pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1, dan selanjutnya kami ajak Anda bersama dalam mimbar agama Kristen Protestan, kali ini bersama Pendeta Muda Livaria Indahyani MPDK dengan judul Terus Melaju Bersama Tuhan, Filipi 3 ayat 10 sampai dengan ayat 11.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, sekali lagi untuk Anda semua umat Kristiani Protestan, kami ajak Anda merenungkan. Kali ini akan disampaikan oleh Pendeta Muda Livaria Indahyani MPDK dengan tema Terus Melaju Bersama Tuhan, yang diambil dari Filipi 3 ayat 10 sampai dengan ayat 11.

Shalom para pendengar RRI dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Muda II Faria Indayani, dan kita akan bersama-sama belajar tentang terus melaju bersama Tuhan yang diambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat 10-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, ketika Rasul Paulus menjadi pengikut Kristus, ia menghadapi berbagai tantangan. Dia disesa, dia disiksa, dilempari batu, mengalami karam kapal, terkatung-katung di tengah laut, dan masih banyak lagi. Sekalipun demikian, ia tetap terus maju, bahkan melaju mengikuti dan melayani Kristus. Pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bersama-sama. Apakah yang membuat Rasul Paulus terus melaju sekalipun menghadapi berbagai tantangan yang berat? Ketika kita belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, maka kita akan menemukan beberapa jawaban. Yang pertama, Rasul Paulus itu memiliki cara pandang yang benar terhadap hidup ini. Seperti yang tertulis di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 7-8, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Cara pandang Rasul Paulus terhadap hidup ini merupakan satu cara pandang yang benar. Cara pandang yang benar sangat penting karena akan mempengaruhi respon, sikap, dan tindakan kita. Ketika Paulus memiliki cara pandang yang benar tentang kehidupan, ia melepaskan segala hal tentang masa lalunya yang menguntungkan dulunya bagi dia dan menganggapnya sebagai sampah karena pengenalannya kepada Kristus. Yang kedua, Rasul Paulus bukan hanya punya cara pandang yang benar, tapi memiliki fokus hidup yang benar. Filipi pasal 3 ayat 13-14 berkata, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Hal ini berarti kita melupakan apa yang ada dalam masa lalu kita dan mengarahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus. Kita tidak lagi menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang menyenangkan diri kita, apa yang menguntungkan diri kita. Kita tidak menjalani hidup ini hanya untuk kepentingan pribadi kita, tapi kita menjalani hidup ini karena kehendak Tuhan. Itulah fokus hidup yang benar. Fokus hidup yang benar itu menolong kita untuk memiliki prioritas hidup yang benar. Yang ketiga, mengembangkan diri seperti yang dituliskan dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan perjalanan yang telah kita tempuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masing-masing mempunyai profesi, kita masing-masing mempunyai panggilan yang berbeda-beda di dalam kehidupan ini. Mari kita mengembangkan diri kita dalam segala aspek. Ketika Tuhan memanggil kita sebagai seorang entrepreneur, mari kita mengembangkan potensi diri kita sebagai seorang entrepreneur. Ketika Tuhan memanggil kita sebagai seorang guru, seorang pendidik, seorang dosen, seorang pengajar, mari kita mengembangkan diri kita sesuai dengan perkembangan zaman. Kita mengupdate diri kita sehingga diri kita bisa relate, bisa relevan dengan zaman ini. Terutama kita yang saat ini sedang mengajar generasi-generasi baru, generasi-generasi yang baru yang mungkin secara usia kita ada gap generation. Tapi kita perlu belajar mengembangkan diri. Kemudian kita juga terpanggil mungkin dalam kehidupan kita berkeluarga sebagai orang tua. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, kita perlu memiliki pengetahuan tentang parenting pada masa kini. Kita perlu mengembangkan diri kita supaya kita bisa membesarkan anak kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah zaman modern. Sebagai suami,
kita perlu belajar mengembangkan diri menjadi seorang suami yang mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri. Bagaimana seorang suami bisa memahami istrinya? Bagaimana seorang suami bisa mengasihi istrinya? Itu perlu belajar dari hari ke hari. Demikian juga seorang istri, bagaimana seorang istri berperan sebagai seorang penolong bagi suaminya. Perlu mengembangkan diri. Demikian juga kita yang berada dalam pelayanan. Tuhan mempercayakan apa di dalam diri kita? Talenta apa yang dipercayakan? Itu perlu dikembangkan. Pengembangan-pengembangan diri ini diperlukan untuk membantu individu memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan. Dan tentunya ini akan juga membantu meningkatkan kualitas hidup dan membantu mencapai kesuksesan. Mari kita terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Dengan cara yang pertama, miliki cara pandang yang benar dalam hidup ini. Cara pandang yang didasarkan kepada firman Tuhan. Kemudian miliki fokus hidup yang benar. Cara pandang yang benar membuat kita punya fokus hidup yang benar. Fokus hidup kita adalah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Dan miliki waktu untuk mengembangkan diri. Sehingga kualitas hidup kita semakin baik dan kita menjadi semakin berhasil. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebenaran-Mu. Terima kasih karena firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu memberikan inspirasi. Firman-Mu memberikan motivasi bagi kami. Untuk kami punya satu cara pandang yang benar dalam hidup. Untuk kami punya fokus hidup yang benar. Dan terutama dalam panggilan dan profesi apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami bukan cuma menjalaninya begitu saja secara rutinitas, tapi kami mau punya waktu mengembangkan diri sehingga semakin hari kami boleh semakin memiliki pengetahuan dan semakin diperlengkapi sehingga hidup kami semakin berhasil dan dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Bersyukur dan kiranya Allah Roh Kudus memberikan kami kemampuan bukan hanya untuk mengerti apa yang kami dengar, tapi melakukannya dengan penuh ketaatan. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin, Tuhan memberkati kita sekalian dalam segala hal yang kita lakukan.

Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

setia. Dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kekuatan dan jalan keluar sehingga kita dapat menanggung setiap pergumulan yang ada.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda bersama untuk mendengarkan beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita bersama Pro 3.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku jaksa agung.

0: Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
2: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dalam kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori RI, memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga DPR bersama-sama mengikuti kegiatan samping juga tentunya
1: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimo Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
3: Rekor terkini dipegang siapa?
4: Kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan beberapa target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin sampai Jumat. Kemudian untuk program menang sama pagi kita laksanakan yaitu menembak 2 peluru. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang versi untuk 700 pendaftar.
1: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
5: Saudara FA telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
6: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
7: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada Kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan Tim 9 yang
6: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
5: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
6: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPN PB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPN PB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Una Pukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: Berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD, ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinga, Pak. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Kopi Tua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan pertama, kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perhitungan bisa. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang tiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema

0: sampai dengan fase pertama belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
1: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Astara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Astara Bazi Sehihulu saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Astara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Astara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
0: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tunggalawoyo dan Kecamatan Lapulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
1: Sementara itu Ketua DP

0: setara. Dari hasil pengawasan ada 4 kendala utama, yakni pertama pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis, wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawo belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nia Sutara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
1: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku. Masih bergantung mengimpor dari luar.
2: Nah, dari luarnya sih.
1: Ini kesulitan bahan baku.

0: dari Gunung Sitoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
3: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
2: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
4: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
2: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.

0: terus.
1: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.

0: secara utuh.
1: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara

0: Hiroshima melaporkan.
1: Lembaga pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
2: Makanya ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
3: Lembaga pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
2: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
4: Lima orang ini siapa aja?
3: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
5: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional Indonesia. Kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
3: Dengan kegiatan LPDS ya. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
6: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Committee Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait telah ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air, dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Jadi sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal. Ini dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalan Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memberikan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu, dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini, memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening seremoni usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Dapatnya akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung, Syamdehansa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa Kapolresta Gorontalo Kota Kombespol Muhammad Junaidi Joni ini menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah Kota Gorontalo dalam menegakkan aturan terkait aktivitas yang dikaitkan dengan LGBT. Dukungan tersebut ini disampaikan dalam rapat forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda yang digelar di ruang pola kantor wali kota Gorontalo pada Kamis 23 Juli kemarin, di mana dalam rapat tersebut Muhammad Junaidi ini menilai perlunya langkah menegakkan aturan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan melindungi generasi muda ya. Meski demikian, pendengar, Kapolresta mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan sendiri apabila menemukan dugaan pelanggaran, dan menurutnya setiap penanganan dugaan pelanggaran harus dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku oleh aparat berwenang. Sebelumnya, pendengar, pemerintah Kota Gorontalo melalui satuan polisi Pamong Praja mengamankan ya 3 transgender usai menghadiri sebuah kegiatan yang kemudian dilanjutkan dengan pesta minuman keras di salah satu kelurahan di Kota Gorontalo. Jadi ketiganya dibawa ke kantor Satpol PP untuk mendapatkan pembinaan, dan selain penegakan yang dilakukan Satpol PP, pemerintah Kota Gorontalo juga tengah menyusun rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan penanganan perilaku seksual menyimpang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat bersama pimpinan dan anggota panitia khusus atau pansus rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah untuk mempercepat penyelesaian regulasi yang dinilai strategis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Rapat yang berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin 20 Juli kemarin, dipimpin Ketua DPRD Thomas Mopili dan dihadiri unsur pimpinan DPRD serta Ketua Pansus Haji Sun Biki bersama anggota Pansus, di mana Ketua Pansus Sun Biki mengatakan pertemuan tersebut bertujuan meminta arahan pimpinan DPRD agar pembahasan RANPERDA ini dapat segera diselesaikan sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan daerah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti atau dengarkan drama radio persembahan era ritual dengan judul Ilusi Menang Malah Tumbang.
1: Hah? Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
2: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
1: Mari uangnya.
3: Saya mau kamu mampus.
2: Bangun Jerry, bangun nak.
4: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela, Iksan Naryando sebagai Rian, dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry. Sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: Ya Tuhan, tolong sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
0: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
0: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini,

0: Ah, terlalu banyak nasihat. Mari uangnya.
1: Ya Tuhan, tolong jaga anak hamba. Meski apapun yang ia perbuat pada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: Hampir setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja, ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu tuh. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, nggak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu nggak mau pinjemin, ya udah jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
2: Tuh, aku udah transfer ya 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
2: Gimana bro, menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
2: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu ya. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan, dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat, nak, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana, nak, ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang, sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu, karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
2: Nggak usah santai lagi bro. Udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro. Gua aku nggak mau kasih uang ke aku lagi.
2: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang bro. Kita bicarakan baik-baik dulu bro. Santai.
2: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
2: Saya mau kamu mampus!
4: Jerry! Tidak! Jerry yang aku sayang, bangun nah, bangun Jerry, bangun nah! Sayang, bangun nah, bangun!
0: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Talubun.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 R.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan.

0: perjuangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semua pendengar yang lagi pada menikmati suasana malam yang cukup dingin di malam minggu pendengar ya. Semoga malam ini akan menjadi malam yang spesial untuk Anda semua dan pastikan tetap stay tune. Masih kami hadirkan terus beberapa persembahan lagu terbaik bersama Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat malam pendengar. Dan untuk menemani Anda, tahukah Anda bahwa ruang gerak usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Provinsi Gorontalo memang dinilai semakin berkembang, dan kondisi tersebut ini terlihat dari meningkatnya aktivitas usaha, khususnya pada sektor kedai kopi atau street coffee yang kini semakin ramai dikunjungi masyarakat. Akademisi UNG, Akademisi Ekonomi UNG Muhtar Ahmad mengatakan bahwa tingginya aktivitas pengunjung menjadi salah satu indikator bahwa UMKM mulai berhasil menarik perhatian masyarakat, dan menurutnya fenomena tersebut ini menunjukkan geliat bisnis yang memang cukup baik dari sisi kunjungan dan juga aktivitas sosial. Tentunya pendengar, meski demikian, Muhtar menilai tingginya jumlah pengunjung belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan nilai transaksi. Ia juga menyebut masih terdapat tantangan seperti durasi pengunjung yang cukup lama dibandingkan nilai pembelian serta biaya operasional yang memang harus ditanggung pelaku usaha.

0: Sejarah terulang lagi. Berita hoax kembali menggemparkan dunia. Berita benar menjadi palsu. Berita palsu menjadi benar.
1: Memanfaatkan sosmed untuk memanipulasi
0: opini. Indonesia terkenal dengan orang pintar dan intelektual, tapi dibodohi dengan berita hoax. Indonesia terkenal dengan santun, tapi dikasari oleh berita hoax. Indonesia dikenal dengan masyarakat berbudaya dan persatuan yang kokoh, tapi dihancurkan oleh berita hoax. Indonesia dikenal dengan pelajar berprestasi, tapi tawuran karena berita hoax. Mampukah kita memerangi berita hoax?
2: Okay.

0: kita memeriksa fakta sebelum menyebarkannya.
1: Integritas, nilai-nilai, etika, akal sehat, nalar, mengkhawatirnya.
0: Salam Pro 1.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, atau Anda pendengar bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyiapkan dua tahap percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG setelah pergantian kepala BGN. Ia juga menyebut tahap pertama difokuskan menyelesaikan pelaksanaan program bagi wilayah 3T, sekolah berbasis agama serta pondok pesantren ya. Dan menurutnya penyelesaian tahap pertama ditargetkan berlangsung selama 1 bulan melalui pematangan skema pelaksanaan program. Ia memastikan rencana tersebut ini sedang dimatangkan selama 1 hingga 2 minggu sebelum dipaparkan kepada Presiden Prabowo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Alarimu lewat udah mulu jajaran rilaimu. Tena yomi andri pon ratu. Mulu jajaran risau dena marnurungi. Seningan oku. Anu mana ngandri? Mugi lepa-lepa.

0: Suara hujan merdu di garasi yang basah. Petikan sitar lincah dalam rentak tabla. Kau sungguh kontras malam ini. Mengalun di sela rintik rindu yang sengit. Menarilah denganku. Ah, pesanku. Pada malam-malam yang tenang dan sunyi, mintalah lewat doa yang kau ucap dengan mesra. Dialah Sang Maha, pelukannya menyentuh sukma.
1: Di tembok yang tinggi dan berlumut, itulah segala peristiwa.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, apa kabar Anda yang saat ini masih mendengarkan Pro 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 22 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita kembali bersama di Ruang Rindu Pendengar. Kami akan hadirkan beberapa persembahan lagu-lagu yang pernah hits di tahun kemarin untuk menemani Anda. Tetaplah bersama Pro 1.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi. Dan hingga saat ini, masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasen Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka

0: hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama. Disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Hiu paus atau Rincondontipus merupakan spesies ikan terbesar di dunia yang dapat tumbuh sampai 20 meter dengan bobot mencapai 34 ton. Hiu paus dikategorikan sebagai hewan yang bermigrasi atau memiliki jangkauan wilayah yang luas. Habitat hiu paus yang terbentang pada perairan tropis hingga subtropis membuat spesies ini cukup mudah ditemukan di perairan Indonesia. Beberapa daerah dengan kemunculan teratur setiap tahunnya adalah di perairan Teluk Cendrawasih Papua, Talisayan Kalimantan Timur, Probolinggo Jawa Timur, dan Gorontalo. Hiu paus di Indonesia sendiri telah dilindungi secara penuh melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003. Nah, kamu bisa melihat kehadiran hiu paus di perairan Teluk Tomini, Gorontalo.

Pendengar Prasatu dimanapun Anda berada, masih di Ruang Rindu. Malam ini pendengar menemani suasana malam minggu Anda. Dan menit ke-27 dari pukul 22 ya. Lagunya Ebitri dengan judul Suaramu.

disangkut-pautkan sama manusia. Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

pendengar, lagu dari Andre Hehanusa Kekasihku sudah menemani Anda pendengar. Dan untuk Anda juga, selamat menikmati malam minggu. Semoga malam ini apapun yang direncanakan ini bisa berjalan dengan lancar pendengar ya. Biar makin enjoy, makin seru, makin hangat ya. Karena di luar juga cuacanya dingin. Kita masih akan terus dengarkan.

binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 23 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda semua pendengar yang masih setia mendengarkan kami di Pro 1 ya. Kita akhiri untuk Ruang Rindu dan pastikan Anda tetap stay tune. Masih ada beberapa persembahan lagu terbaik akan menemani istirahat Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

tidak perlu terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri sendiri dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hal apapun yang sedang kita tekuni. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi kita dimanapun kita berada.

0: kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

Diam sampai kau diminta untuk berbicara, itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam.

Jika seseorang membongkar keburukan yang diketahuinya ada pada dirimu, jangan kamu membongkar keburukan yang kamu ketahui ada pada dirinya. Hadis riwayat Ahmad.

0: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء والطارق

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar Sabtu 25 Juli 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Pak Ripta Putra mengucapkan terima kasih atas atensi Anda, dan sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30 Kota Kuala Lumpur, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.